0: tiba. Inilah peluang terakhir buat Gergasi Dunia merebut tiket ke pusingan 16 terbaik. Saksikan perlawanan secara langsung Sabtu 4 Julai. Australia menentang Mesir. Grandstand 1 pagi, sepak mula 2 pagi. Argentina menentang Cabo Verde. Grandstand 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Colombia menentang Ghana. Grandstand 8.30 minit pagi, sepak mula 9.30 minit pagi. Siapakah yang akan terus kekal beraksi? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6 Jau Tian Liu, 95.7 Jau U Tian Qi dan 107.7 107.7. Negeri FM, ingat sampai

0: Hai, saya Ziai. Hai, saya Ziki. Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah taman tahun kejap, Pak. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.

Ya, itu tadi angin kencang daripada Noh Salih menghiburkan anda di siaran Negara FM untuk segmen Radar Pagi bersama-sama dengan saya Amal untuk hari ini kan. Jadi sekarang ni pun ada cerita yang sangat menarik mengenai taksi, sebab tak lama lagi industri taksi negara bakal memasuki lembaran barulah apabila Proton S70 dipilih secara rasmi sebagai kenderaan di bawah program pembaharuan taksi madani nasional. Wow, dan sekaligus menandakan jugalah berakhirnya era sistem pajakan tradisional yang sekian lama membelenggu pemandu. Dulu macam Proton Saga kan, sekarang ni ada Proton S70, sangat maju kan. Jadi menurut laporan daripada media juga, pelancaran program berkenaan disempurnakan oleh PMX di Dataran Merdeka pada 3 Julai yang lalu. Dan menerusi inisiatif itu, Proton S70 varian yang premium dipilihlah sebagai taksi generasi baharu selepas memenuhi keperluan pengangkutan moden dari segi keselamatan, keselesaan dan kecekapan penggunaan bahan api. Dan difahamkan juga papan tanda taksi di atas bumbung atau topper tidak lagi digunakan. Sebaliknya, digantikanlah dengan paparan skrin LED pada cermin hadapan dan belakang yang boleh bertukar secara automatik antara mod taksi dan e-hailing, sekaligus memberikan image yang lebih moden lah. Selain itu juga, semua taksi baru akan menggunakan nombor pendaftaran khas iaitu GET ataupun GET, yang bermaksud gaya ekonomi terampil, yang menjadi identiti rasmi program tersebut. Dan pada masa sama jugalah, operasi pemandu turut dipertingkatkan menerusi integrasi dengan platform e-hailing serta penggunaan meter digital membolehkan tempahan dilakukan dengan lebih mudah melalui telefon pintar. Itu dia lah cerita mengenai pembaharuan taksi daripada Proton Saga menjadi kepada Proton S70. Sekarang ni jom kita layan terus lagu daripada Silent Open Up dan juga Sonowan Bercanda semestinya di siaran Negeri FM. Terlalu

0: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Manulah bayi ni letaknya ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
2: Wan, Wan, apa dia cari itu?
1: Wan, tengah cari dari udang ni atau mana hilang.
2: Oh, radio. Mana Wan letak?
1: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dengar radio lah apa lagi.
2: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak radio.
2: Yo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
1: Oh,
2: yo
1: kok? Yo. Macam mana?
2: Senang yo, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
1: Hai kasat ni.
2: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bilo-bilo.
3: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Ya, kembali lagi bersama dengan saya Amar pada waktu ini 8.32 minit pagi, hanya di segmen Rada Pagi Siaran Negeri FM. Jadi ada semua, apa khabar? Sihat ke tak tu? Dah sarapan ke belum? Ataupun dah sampai ke office ke belum? Semoganya baik-baiklah bagi anda semua kan hari ini, insyaAllah. Jadi sekali lagi Amar nak beritahu anda semua, sebentar lagi pada 9 pagi boleh saksikan secara langsung melalui aplikasi RTN Click. Boleh muat turun secara percuma di Google Play Store ataupun Apple App Store. Boleh tonton Sukan Plus TV, TV OK ataupun TV2 untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026, di mana kita akan menyaksikan perlawanan Mexico menentang England sebentar lagi, kurang lebih setengah jam lagi lah untuk kita layankan. Jadi bagi anda semua, terus kekal di siaran Negeri FM frekuensi 92.6 Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM.

Ya, kembali lagi bersama dengan saya Amar pada waktu ini di siaran Negara FM pada waktu 8.52 minit pagi. Dan sebentar lagi tepat pada jam 9, macam biasalah kita akan terus ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-samalah kita dengarkan utama 9 pagi. Mungkin tadi anda terlepas berita pukul 7, jangan risau, pukul 9 ada ulangan dan sikit tambahan info lah untuk anda semua. Jadi terus kekallah di 3 frekuensi kami, 92.6, 95.7 dan 107.7. Dan kita pun nak ucapkan terima kasihlah kepada anda yang dah layan kami menerusi aplikasi RTN Click. Boleh layan dekat mana-mana kan, dalam hutan boleh, memancing boleh, pastinya perlu ada internet. Kalau tak ada tak apalah. Okey, jadi sekarang ni jom kita layan terus lagu daripada kumpulan Insomniacs dan juga Yoni Boy Bersuara, menghiburkan anda hanya di Radar Pagi Negara FM. Ingat, sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Akhir selepas juara 5 kali dunia itu tersingkir di pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026 selepas tewas 1-2 kepada Norway. Neymar dimasukkan sebagai pemain gantian lewat permainan di Stadion MetLife berjaya menyempurnakan sepakan penalti pada masa kecederaan. Namun jaringan itu sekadar gol sagu hati selepas Erling Haaland meledak 2 gol untuk memastikan kemenangan Norway. Sementara itu, Carlos Queiroz mengumumkan peletakan jawatan sebagai jurulatih Ghana selepas pasukan itu tersingkir pada pusingan 32 terbaik. Ghana tewas 0-1 kepada Colombia di Kansas City Sabtu lepas. Bagaimanapun, Queiroz berkata beliau meninggalkan pasukan dengan rasa bangga namun menegaskan masa depan bola sepak Ghana perlu dibina melalui pembangunan di luar padang serta pengurusan bakat yang lebih baik. F1 Charles Leclerc menghadiahkan Ferrari kemenangan ke-250 dalam sukan F1 selepas muncul juara Grand Prix Britain di Littar Silverstone pada Ahad. Tempat kedua milik pemandu Mercedes George Russell, manakala Lewis Hamilton yang juga memandu Ferrari melengkapkan podium di tempat ketiga.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, angka korban akibat gempa bumi kuat di Venezuela meningkat kepada 3,342 orang, manakala 16,700 lagi cedera dan 17,000 kehilangan tempat tinggal. Menurut pihak berkuasa tempatan, operasi mencari mangsa yang masih hidup kini ditamatkan dengan 50,000 penduduk dipercayai masih hilang. Operasi ketika ini memasuki fasa pengebumian. Lebih 150 mayat yang masih belum dikenal pasti dikebumikan. Sementara itu, Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez menegaskan negara itu tidak akan terjerumus ke dalam pergolakan sosial susulan bencana alam tersebut. Menurut beliau, kerajaan Venezuela telah mengarahkan ribuan anggota penyelamat dan pasukan awam bagi menjalankan operasi bantuan. Beliau bagaimanapun mengakui operasi antarabangsa kini mula beralih kepada fasa pembelian dan pengebumian. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia terus dihormati hasil keharmonian rakyat. Maklum balas negeri jadi asas penambahbaikan subsidi diesel. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Saksikan perlawanan secara langsung Sabtu 4 Julai. Australia menentang Mesir. Grandstand 1 pagi, sepak mula 2 pagi. Argentina menentang Cabo Verde. Grandstand 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Colombia menentang Ghana. Grandstand 8.30 minit pagi, sepak mula 9.30 minit pagi. Siapakah yang akan terus kekal beraksi? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Ya, masih lagi bersama dengan saya Amar di Segmen Rada Pagi pada waktu ini. Semestinya menghiburkan anda sampai pukul 10 lah. Jadi pada waktu ini anda semua boleh tonton secara langsung perlawanan USA menentang USA pula, bukan Amar, iaitu perlawanan England menentang Mexico yang telah pun bermula pada 9 pagi ini. Jadi sama-samalah kita tonton secara langsung melalui aplikasi RTN Click. Dan bagi anda semua yang berada di Mama ataupun di kedai-kedai makan, selamat menonton. Jangan lupa juga untuk buat kerja lah sambil-sambil menonton Piala Dunia 2026 kan. Nanti kalau tak buat kerja, kita punya bos marah pula. Jadi janganlah jadi macam tu, okay? Jadi kalau anda nak kongsikan apa-apa sahaja info dekat Amar, semestinya boleh terus ke talian 012-603-0603. Sekarang ni jom layan Faizal Tahir sampai syurga hanya di Negara FM. Ingat, sampai bila-bila.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Nak bersama macam dulu.
1: Ya, menikah Framingat sampai bila-bila. Pastinya menghiburkan anda sehingga pukul 10 dalam segmen Radar Pagi. Jadi anda semua janganlah tukar frekuensi, sebab sekarang ni pun Abang nak bacakan ucapan lah daripada pendengar kita, iaitu tak lain tak bukan Abang Mitra 7 suka hantarkan pantun kepada kita kan. Jadi pantunnya pagi ini bunyi macam ni. Okey, jalan baru di Turapta, banyak batu berlori-lori, info solat sudah dihantar, jawab salam yang diberi. Itu dia Abang Mitra 7, selalu je ada idea kan untuk pantunnya setiap pagi. Saya pun tak tahu mana datang ilham kepada dia kan. Jadi insyaAllah lah kita akan terus berhibur untuk segmen Radar Pagi ini. Jadi terima kasih, dan kalau anda nak hantarkan apa-apa ucapan ataupun WhatsApp di konti kami, terus saja ke nombor 012-603-0603. Sebab sekarang ni jom kita layan terus lagu daripada kumpulan API ataupun Angkatan Pemuda Indie, band yang telah pun di orang kata diberbuat lah pada tahun 2010 dengan lagunya Pelita. Pernah juga masuk anugerah juara lagu final. Jadi jomlah kita layan Ingat Sampai Bila-Bila.

0: gergasi dunia, merebut tiket ke pusingan 16 terbaik. Saksikan perlawanan secara langsung Sabtu 4 Julai. Australia menentang Mesir. Grandstand 1 pagi, sepak mula 2 pagi. Argentina menentang Cabo Verde. Grandstand 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Colombia menentang Ghana. Grandstand 8.30 minit pagi, sepak mula 9.30 minit pagi. Siapakah yang akan terus kekal beraksi? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual sambil makan lah, buat tampi atuk je. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah, bolak tu je kata.
2: Ya, potih-potih itu kan, jangan nak berlari-lari kau, cetan. Dia pun lari-lari nyuruh kau. Kau ada bantai, ada potih kan, duduk dan diam.
3: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Saya akan, saya free. Aku nanti dengan nama iPhone waktu bawa kereta. Bayar tau. Ingat ya, uang yang tersayang pesanan ini ikat daripada saya, Afi, budak umur 4 tahun. Jadi, FN ingat sampai beria-ria. Alah, tomeh-tomeh.

Nigga Family kat sampai bila-bila. Dan sekarang ni pun kita dah sampai di penghujung lah sebenarnya untuk segmen Radar Pagi. Dan mampu nak ucapkan terima kasih lah kepada semua pendengar yang hantar aku ucapan dan ada juga yang request lagu lah. Dan permintaan terakhir kita nak baca lah. Dia kata, salam dan hai Nigga Family, saya Fika Anwar, hendak buat permintaan lagu baru iaitu Sadis daripada Aina Abdul dengan ucapan, kalau bukan jodoh berada di tempat yang sama pun belum tentu bertemu. Ini kenapa sedih sangat ni. Dan dia kata juga, jika sudah tertulis jodoh, kita pasti akan bertemu walau di hujung dunia sekalipun. Tak apalah bang, kalau bab jodoh ni kita serahkan kepada Tuhan kan. Jodoh dengan ajal memang rahsia Tuhan. Jadi tak perlulah untuk kita fikirkan terlalu berat mengenainya kan. Kalau ada, adalah. Okay? Dia kata terima kasih kerana putarkan lagu, tapi malangnya bang, lagu Sadis tu belum lagi masuk dalam sistem kami. Maknanya tak ada jodoh lah. Tapi saya akan payung abang lagu Aina Abdul. Dan juga kita ada pendengar yang hantar ucapan juga, katanya assalamualaikum, selamat pagi di Jamal, selamat bertugas, semoga sihat dan happy-happy selalu hendaknya. Baha Andak Felda Palung 8 Gomeh Nogori 9. Dia kata, salam sejahtera semua pendengar setia Negara FM, rakan-rakan FB dan warga Felda Palung 8 dan sama waktu dengannya di mana jua. Dia kata, tengah tonton ni RTN Click perlawanan England menentang Mexico. Sekarang ni pun sudah pun mendahului 2-1 lah England kan. Tadi saya tengok pun terkejut juga, tiba-tiba England dalam masa 2 minit sahaja, minit ke 36 dan 38 telah pun menjaringkan gol daripada Jude Bellingham lah. Dan selepas itu pun Mexico pun terus menjaringkan satu gol lah. Dia kata, selamat juga bertugas buat DJ Bonda Dayang Arpa Ahmad, anak-anak dan cucu-cucu tersayang, dan jugalah nama orang kampung dia kan. Jadi terima kasih lah kepada Abang Bahanda dan juga daripada Fika Anwar tadi. Sekarang ni jom kita layan Aina Abdul, Puas Sudah Hanya di Negara FM. Ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Salam ceria pendengar Setia Negeri FM, bersama saya Sally pada pagi ini menerusi segmen santai daripada pukul 10 pagi hingga 2 petang nanti, tentunya stesen pilihan nombor 1 anda di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan kami. Sebentar tadi rakan setugas saya dah temankan anda dalam segmen Radar Pagi daripada pukul 6 hingga 10 pagi. Apa khabar anda hari ini? Harap semuanya sihat dalam keadaan ceria, penuh semangat. Hari ini hari apa? Hari ini hari Isnin, bersamaan 6 Julai 2026. Hari ini apa dia? Hari ini bersamaan dengan 20 Muharram 1448 Hijrah. Jadi di mana saja anda berada, yang sedang membantu, yang berada di tempat kerja ataupun yang tengah sibuk nak uruskan rumah, terima kasih saya ucapkan kerana memilih Negeri FM sebagai teman anda. Jangan lupa untuk terus follow kami di media sosial rasmi di Facebook, Instagram, TikTok Negeri FM, dan boleh layari kami secara percuma di menerusi RTM Klik. Terus mendengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Kemuncak pusingan 32 kini tiba. Inilah peluang terakhir buat gergasi dunia merebut tiket ke pusingan 16 terbaik. Saksikan perlawanan secara langsung Sabtu 4 Julai. Australia menentang Mesir. Grandstand 1 pagi, sepak mula 2 pagi. Argentina menentang Cabo Verde. Grandstand 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Colombia menentang Ghana. Grandstand 8.30 minit pagi, sepak mula 9.30 minit pagi. Siapakah yang akan terus kekal beraksi? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di

menyaksikan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16. Lepas itu,

0: Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Okay, anda masih lagi dalam segmen santai bersama Sally pada pagi ini. Pagi ini Sally nak buka untuk segmen rahsia petua. Sekiranya ada petua-petua menarik yang hendak disampaikan, bolehlah hantar melalui WhatsApp kami 0126030603. Apakah rahsia petua anda untuk hari ini? Agak-agaknya boleh hantarkan kepada Sally. Akan Sally putarkan nanti. Akan Sally bacakan sebentar sahaja lagi. Terus mendengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Ingat sampai bila-bila, Cik.
4: Bila ku ingat senyum manismu.
5: Ingat sampai bila-bila.
6: Masihkah kau ingat pada waktu itu?
5: Ingat sampai bila-bila.
7: Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Kita tadi Sally dah buka mengenai rahsia petua untuk dikongsikan bersama pendengar-pendengar setia Negeri FM. Baiklah, untuk pagi ini Sally nak kongsikan dengan anda tentang rahsia tersembunyi mengenai bawang putih. Okey, bawang putih bersama kunyit. Apakah kaedahnya? Dibancuh ataupun direndam di dalam air panas. Kelebihannya adalah membantu menurunkan paras kolesterol dan lemak jahat. Selain daripada itu, bawang putih dan halia juga dipotong kecil dan direndam di dalam air panas, baik untuk sistem imun tubuh, membantu menjaga kesihatan jantung serta bertindak sebagai ejen anti keradangan. Selain itu, bawang putih dan kopi dipercayai berfungsi sebagai penambah stamina semula jadi bagi kaum lelaki. Manakala bawang putih bersama garam, Dia adalah sensitif tanpa diperlukan perubatan, adalah untuk tidak digalakkan. Sila berhati-hati penggunaannya pada bahagian yang sensitif tanpa dirundingan perubatan adalah tidak digalakkan. Selain daripada itu, bawang merah dan bersama bawang putih dan madu membantu meredakan demam selesema dan melegakan sistem pernafasan. Itu dah dia tadi, Sally dah kongsikan dengan anda semua mengenai bawang putih. Baiklah, terus mendengarkan Negeri FM. Seterusnya, Sally hidangkan dengan lagu Malam-Malam daripada Nuha Bahrain Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Buat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Itu dah tadi lagu layang-layang terputus talinya. Ha, sekarang jam menunjukkan pukul 10.54 minit pagi. Maka berakhirlah segmen Rahsia Petua pada pagi ini. Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Negeri FM di 92.6, 95.7 dan 107.7. Baiklah, kita ni dah nak masuk ke segmen Anda Meter Kami Siarkan. Bagi pagi ni sila buka untuk permintaan lagu-lagu anda. Boleh hantarkan ke WhatsApp kami 012-603-0603. Sally buka permintaan lagu-lagu anda ni sehingga pukul 11 pagi nanti dan seterusnya akan Sally putarkan lagu-lagu permintaan anda semua mengikut giliran dan terus mendengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Terima kasih kerana masih lagi bertemankan Sally di sini. Ha, kan itu dia tadi lagu Aku Cinta Padamu. Ha, anda cinta pada siapa? Cinta pada diri sendiri, cinta pada keluarga, cinta kepada sahabat. Ha. Baiklah, pagi ini Sally nak kongsikan dengan anda daripada Plus di yang mendengarkan Negeri FM di mana jua anda berada, mungkin di di mana-manalah kan. Jadi dekat sini Sally nak kongsikan di kilometer 139.4 hingga kilometer 141.6 dari arah Yongping ke Paguh, lorong kanan ditutup, patuhi arahan papan tanda. Sekiranya jalan itu sangkut-sangkut, jam kan, sila pandu berhati-hati. Baiklah, seterusnya kita ada lagu permintaan daripada Pak Anda. Dia kata, Sally, Pak Anda nak lagu ni, sudah takdir begitu. Baiklah Pak Anda, Sally putarkan untuk Pak Anda. Dengarkan Grey Family sampai bila-bila.

anda boleh dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang telah hantarkan lagu di WhatsApp konti kami. Jika ada yang hendak hantarkan lagu juga, hendak lagu dah hendak diputarkan, boleh hantar ke 012-603-0603. Sally buka tak lama tau, sampai pukul 12 saja permintaan lagu-lagu anda ni. Kalau saya dibuka sampai pukul 2, jawabnya tak tutup lah segmen santai ni. Baiklah, Sally nak beralih pula kepada perkembangan cuaca semasa pada hari ini di Negeri Sembilan. Okey, Alhamdulillah pagi tadi tiada hujan. Petang pula ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Pada malam pula tiada hujan. Suhu minimum pada hari ini 23 darjah Celsius, maka maksimum 33 darjah Celsius. Ada yang tengah sibuk ke dekat tapak projek ke, kan kat mana-mana tu, kadang-kadang perhati-perhatikan dekat cuaca kan, hati-hati kalau rasa nak hujan tu berteduh kan, jangan biarkan mandi hujan takut nanti pening kepala ke demam ke kan. Sally doakan segala urusan anda pada hari ini dipermudahkan. Baiklah, seterusnya kita ada lagu Tak Mungkin Kembali. Nyanyian daripada Aimi Kristina. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Hai, terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Sally di 92.6, 95.7 dan 107.7. Ni dekat mana ni? Ni dekat Nogori 9, stesen Nogori FM. Mana yang tak tahu tu mesej khabar kan dulu. Terima kasih kepada pendengar-pendengar setia Negeri FM. Dah mana hantarkan lagu-lagu permintaan melalui WhatsApp Negeri FM di 012-603-0603. Dah pukul dah boleh ni. Sally tutup dulu permintaan lagu ya. Sekarang, saya tak putarkan lagu sekarang. Marah pula. Baiklah, seterusnya kita berdengar, kita berdandut pada tengah hari ini kan. Dengarkan lagu Memori Daun Pisang daripada Emelina dan Iwan. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Negeri FM di 92.6, 95.7 dan 107.7. Sekarang jam telah menunjukkan pukul 12.21 minit tengah hari di jam yang ketiga. Sedar tak sedar dah jam yang ketiga dah ni kan? Apa perancangan menu tengah hari ini? Nak makan apa tengah hari yang dekat rumah tu? Mungkin ada yang kakak-kakak, makcik-makcik, adik-adik yang tengah sibuk menyiapkan hidangan untuk tengah hari ni sebelum anak pulang ke sekolah. Terima kasih rakan-rakan, sahabat-sahabat dari WhatsApp Negeri FM yang telah meminta lagu permintaan mereka. Dan di Facebook Negeri FM pun terima kasih yang telah mana memberi ucapan kepada DJ Sally. Baiklah, Sally putarkan lagu Kekasihku daripada Rahmat. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Sally di sini. Terima kasih juga kepada rakan-rakan melalui TikTok Negeri FM. Minta maaf, bukan TikTok Negeri FM, di Sally punya TikTok. Dan di sini Sally nak kongsikan England mara ke suku akhir tundukkan Mexico 3-2. England mara ke suku akhir Piala Dunia 2026 selepas menewaskan Mexico 3-2 dalam aksi penuh ditamatkan di Stadium Arsenal walaupun beraksi dengan 10 pemain. Kan Mexico melawan tundukkan England. England menundukkan Mexico. Diam tak? Tak diam. 12.39 minit tengah hari. Apakah juadah yang bakal anda nikmati sebentar lagi? Masing-masing tengah mikir kan nak makan apalah hari ni kan. Hari-hari bosan ke nak makan nasi? Nak makan menu lain lah pula ke kan? Jadi untuk sambil fikir memikir-memikir tu, baiklah kita dengarkan lagu kita ditakdirkan Jatuh Cinta daripada Spring. Dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Layang-layang terputus talinya. Harap anda semua pendengar terhibur mendengarkan lagu tadi daripada lagu Ellie Kess. Kan? Mungkin ada lagu ini mengimbau kenangan-kenangan anda pada waktu dahulu. Terima kasih kerana setia bersama kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Baiklah, jam menunjukkan pukul 12.54 minit tengah hari. Di sini Sili nak maklumkan tepat pada pukul 1 tengah hari nanti kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk mendengarkan 1 tengah hari. Berita 1 tengah hari manakala waktu Zuhur bagi kawasan Port Dickson dan Seremban pada pukul 1.19 tengah hari. Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

BNM perkukuh lindungi pemegang polisi insuran takaful perubatan. Cadangan guna MyCard beli minyak masak bersubsidi sedang diperhalus. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Cadangan guna MyCard beli minyak masak bersubsidi sedang diperhalus. Sekian berita yang disunting oleh Ashiq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Ya, teruskan dengarkan Negeri FM di 92.6, 95.7 dan 107.7. Sedang tak sedang memasuki jam yang terakhir bersama Sally untuk segmen santai pada hari ini. Bagi anda yang sudah selesai menikmati hidangan tengah hari dan nak kembali bertugas tu, hati-hati di jalanan kan. Ha, selamat juga menunaikan fardu zuhur. Dah nak masuk kerja tu, kan dah rasa-rasa dalam lepas makan tu mengantuk pula kan. Sebelum orang kata terlajak nak tidur tengah hari tu, baiklah Sally, kongsikan kepada anda, putarkan lagu yang agak-agak rancak sikit untuk anda tengah hari ni supaya tak mengantuk. Dengarkan Nara daripada Mimi Fly, dengarkan Negeri FM Ingat Sampai Bila-bila.
2: Bagaikan gunung ledang, teguh dan tinggi.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Itulah dia tadi hakikat sebuah cinta. Terima kasih kerana masih mendengarkan Negeri FM di 92.6, 95.7 dan 107.7. Baiklah Selina, bacakan ucapan daripada Pak Andak daripada Felda Palong 8. Dia katanya, Assalamualaikum Seli, semoga selamat bertugas, sihat dan happy-happy selalu hendaknya. Pak Andak nak minta lagu Layar Impian daripada Ella. Okey, baiklah Pak Andak, nanti Seli akan putarkan sekejap lagi. Dia kata untuk hiburan sendiri dan semua pendengar setia Negeri FM, rakan-rakan Facebook dan warga Felda Palung 8 dan semua di mana jua anda berada. Juga buat bonda daripada Dayang Arpah Ahmad, anak-anak dan cucu-cucu tersayang. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan penyampai lain, dikatakan untuk DJ Nat, DJ Pan, DJ Sally, DJ Nen dan semua, semoga happy selalu dan terhibur hendaknya. Baiklah, Sally putarkan lagu permintaan Pak Andak daripada Palung 8, Layar Impian. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM.

Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong Anogori FM yo, ingat sampai bila-bila.

Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Negeri FM di 92.6, 95.7 dan 107.7. Jam menghampiri pukul 1.55 minit tengah hari. Dia sedar tak sedar, masa pun dah berlalu dengan pantas dah. Kan dah nak masuk pukul 2 petang. Bermakna sampailah di sini tugas Sally pada hari ini. Daripada pukul 2 sehingga pukul daripada pukul 10 pagi tadi sehingga pukul 2 petang. Sally mohon maaf sepanjang bersiaran ada terlanjur kata menyinggung hati yang mana-mana. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang sentiasa beri sokongan kepada kami warga Negeri FM. Jangan lupa untuk terus follow media sosial rasmi kami di Facebook, Instagram, TikTok Negeri FM Official. Dan tidak lupa juga jika tidak mendengarkan radio, boleh dengarkan kami melalui RTM Click. Baiklah, sebentar lagi Sally akan serahkan konti ini kepada rakan penyampai seterusnya melalui segmen Moncak Petang bersama Nen Terbabo. InsyaAllah berjumpa lagi pada esok hari. Apa-apa nak putarkan lagu ke apa, jumpa bagi esok pagi. InsyaAllah jumpa lagi, terus menangkan Negeri FM. Assalamualaikum, bye-bye.

semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang pandangan Gauri FM. Apa khabar petang ini? Mudah-mudahan semuanya baik-baik ya, tenang-tenang. Okey. Selepas bertemankan DJ Sally, izinkan ayo pula lah terbabu nomankan sehingga pukul 6 petang nanti. Diberikan masa 4 jam bersama-sama di ruang udara stesen yang sama Gauri FM, ingat sampai bila-bila. Jadi untuk edisi hari ini 6 Julai 2026 bersamaan 20 Muharram 1448 Hijrah. Semoga semuanya baik-baik dan diucapkan terima kasih banyak-banyaklah ya. Daripada pagi bawalah kot jam ni ya. Dan mudah-mudahan sambung tawih kod oleh tengah malam layan Nagari FM. Sekarang ini moncak petang, pertemankan ayo nen terbabu.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: 92.6, 95.7 dan 107.7. Itulah gelombang siaran Nagari FM. Ingat sampai bila-bila.

Yang pun nak dikata petang ini, hari Senayan kan. Jadi yang pun nak dikatakan perkataan ni sembilan macam biasa. Meh kabarkan dekat ayah, makanya semua bolehlah tipun nombor 6753166 ataupun satu lagi taliannya 6753177. Ayah bukalah talian sekarang ni lah. Semua boleh telefon lah kan untuk petang ini. Apa ada perkataan ni sembilan yang jarang kita dengar kan. Kalau ada, jangan simpan. Meh kongsikan. Tokan nombor yang ayah dah berikan tu. Kocik besar, tua muda, laki perempuan. Siapa lagi? Jauh dah okey. Baru kau lama. Semuanya ayah terima. Telefonnya dah buka dah ni. Lepas lagu ni kan ayah sambut lah. Negeri FM, moncak petang.

0: mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: ingat sampai bila-bila.
1: Yo, ingat sampai bila-bila. Ingat tak nombor yang Ayu dah kabarkan tadi? 6753166 6753177. Baik, tak nak lengah masa. Dah dikabarkan, makanya pendengar dah ada. Hello, Negeri FM, siapa tu?
2: Hello, Pak Din Bahau.
1: Yo, Pak Din Bahau. Cuaca macam mana kat Sinun?
2: Panas,
1: Alhamdulillah. Baik, jadi Pak Din macam mana pula ni nak ngabarkan perkataan Negeri Sembilan ni?
2: Yang tadi apa perkataannya?
1: Perkataan
2: menebeng.
1: Menebeng. Ha, ada yang bagi perkataan menebeng ni ha.
2: Nak makna menebeng tu kah?
1: Ha, apa maksud itu menebeng tu? Cuba bagi contoh ayat itu.
2: Maksud itu kan. Dulu kalau orang tua ada datang rumah, ada orang datang rumah kita. Dia berbual lah sama mak-mak kita kau pokok kan.
1: Yo.
2: Datang si anak ni berdiri tapi tu menebeng. Menebeng sini ni depois nah. Ah,
1: tu deh kan dongak orang tua burak tapi senang main jojo sikit ya. Ah. Baik, terima kasih.
2: Apa kau buat menebeng sini kata dia.
1: Tu deh kuih hati ayo. Terima kasih Pak Din.
2: Okey, sama-sama.
1: Kono TKW. Yo botu. Makanya menebeng ini kiranya seluruh apa ni maknanya nampak muka lah tu. Kau duduk menebeng sini, nampak ada orang tua tu kan. Kau pergilah mainnya jauh sikit. Orang tua berburak ni, ada cerita apa, cerita orang tua ni tak boleh campur. Mana boleh campur kata. Yang lain pun boleh telefon lah. Terima kasih Malik Hassan. Selamat petang juga kepada artis Zul. Dongeh. Menebeng juga. Cok tempek-tempek sekali tokan nombor. Join sekali telefon dah.

0: 3, go.
1: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
2: 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Ingat sampai bila-bila.
4: Moncak Potang. Selamat petang pada yang baru mendengar Negeri FM 92.6, 95.7, 107.7. Kepada pandangan semualah, mudah-mudahan hari ini kiranya kan apa sajalah yang dilakukan petang ini, yang sedang bertugas sama ada di rumah menguruskan kiranya urusan di rumah ataupun menguruskan urusan di luar, adi pemudahlah sambil tu layan Negeri FM kan. Dalam pada itu fikir-fikir kan apa dia perkataan ni 9 nang ado. Di ingatan sekarang ni kan. Jangan-jangan dah dengar kan. Aku kongsikan dengan Ayu ni. Ni ado dah yang manggil. Halo Negeri FM, siapa tu? Halo. Ya, siapa dia tu?
5: Kak Ngah dari Johor lah ni.
4: Kak Ngah dari Johor. Dah makan kau Kak Ngah?
5: Ah, buat
4: cakwe
5: tiau ni.
4: Ui, cakwe tiau balun ni tengah hari. Apa dia Kak Ngah?
5: Bubur udang.
4: Bubur udang. Ui, ay sadap. Baik, Kak Ngah ada perkataan ni 9 Kak Ngah?
5: Pelele.
4: Apa dia?
5: Pelele.
4: Pelele, macam mana tu? Contoh ayat?
5: Kan orang dah bawi duit tadi, mana dibubur kan? Kan dah hilang pelele pun. Nah, awak ni.
4: Maksudnya cuai lah ni.
5: Ya ni.
4: Pelele. Baik. Terima kasih Kak Ngah.
5: Sama-sama.
4: Ya, asah dikawai. Ya, pelele cuai. Ada ngabakan pun lupa. Itu dia kan. Baik. Yang lain pun jangan lupalah telefon nombor tu 6753166 atau 6753177. Kak Ngah dah tambuih dah. Siapa lain yang belum tambuih, makanya doreh-doreh-doreh. Pak Din pun dah tambuih. Polele. Ayu baru dengar perkataan polele dia. Polupo, kasan ni. Moncak potang.

0: informasi dan lagu terbaik. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Mocak petang.
2: Asah mocak.

0: yang pendengar lah figura ayo yang ayo cinta kan. Nah, setiap hari makanya tak pernah berubah hati. Mendengar stesen yang sama jo. Ha, gelombang dah diberi tu kan, makanya itu yang ditetapkan. Baiklah, di talian menantilah nak maurikan perkataan Nismilan yang jarang-jarang kita dengar. Siapalah ni kan? Hello?
1: Ini Pakcik Ahmad lagi Palung Onam.
0: Pakcik Ahmad Palung Onam kau sana. Palung Onam macam mana cuacanya Pakcik Ahmad?
1: Alhamdulillah tak hujan. Semalam hujan.
0: Oh, semalam hujan. Hari ni okey cuaca lagi.
1: Okeylah. Apa topik ni?
0: Topik yang nak nanya tu ha, perkataan Nismilan jarang dengar. Dah ha, ada kau?
1: Cakap Nismilan?
0: Perkataan ni tu. Tadi ada pendengar mari perkataan poluto lah. Ni hantar ke WhatsApp konti. Macam Cik Mat ni macam pula?
1: Oh, topik Cik Mat. Acik ni, topik lah.
0: Acik apa dah perkataan ni? Topik itu kat ayah.
1: Ini pertama kali ni, Neng.
0: Oh, ya kau. Baik. Jadi kalau kalau macam itu, Acik Mat ayah nak nanya. Pernah tak dengar perkataan poluto?
1: Poluto.
0: Poluto.
1: Poluto. Perkataan apa sih?
0: Tak pernah dengar.
1: Tak pernah dengar.
0: Cemat.
1: Ha?
0: Cemat pernah dengar?
1: Tak pernah.
0: Oh, tak pernah juga. Tapi yang ada ke cemat tu apa yang paling pokat pernah bahasa ni sembilan itu?
1: Yang
0: pokat. Yang pokat ialah.
1: Pokat bona.
0: Yang cemat.
1: Membuto ya dia kata.
0: Membuto. Tu deh. Pona aja cuba bagi contoh ayat yang nak mengenon membuto tu.
1: Apa rup dia nak cemat tak pandai.
0: Tak pandai. Contoh ayat lah kau bakan cemat tu marah cucu itu ha sa balik kampung membuto ya kau joy. Baik, terima kasih cemat.
1: Okey. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wassalamualaikum.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
2: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan.
1: Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai
2: bila-bila.
3: Inilah Moncak Potang.

itu dia tarik menari daripada Warih Roger Kajol. Siapa lagi tu ha? Adik Dachi dan Nina. Ramai penyanyinya kan tu, ada gabungan muda dan apa baru dan lama. Maknanya gabungan dewasa kanak-kanak kan. Alhamdulillah jadi sedap bunyi kan. Jadi lagu itu pun banyak juga memberi nasihat lah kan. Baiklah, ni nak ucapkan selamat mengundi lah kepada kawan-kawan kita semua esok ni kan. Untuk pengundi awal bagi pilihan raya negeri Johor ke-16, makanya dijadualkan esok menunaikan tanggungjawab mereka. Jadi melibatkan 64 pusat pengundi, 64 pusat mengundi awal yang akan dibuka di seluruh negeri. Jadi kumpulan pemilih itu terdiri daripada 12,041 anggota Angkatan Tentera Malaysia bersama pasangan, manakala 12,710 lagi adalah anggota polis diraja Malaysia dan anggota pasukan gerakan AMN serta pasangan ya. Jadi proses undi awal bagi kumpulan itu di melibatkan 53 pusat mengundi bagi PDRM dan 11 pusat mengundi untuk ATM yang dijadualkan dibuka serentak tepat pukul 8 pagi esok. Selamat mengundi kita ucapkan. Jadi jangan lupa ya kepada semua untuk hari-hari penting ni kan. Ini penting, ini merupakan tanggungjawab kita sebagai rakyat dan warga negara Malaysia. Pilihan raya negeri Dun Johor dan Dun Negeri 9 ke-16. Makanya esok merupakan hari undi awal bagi negeri Johor. Hari mengundi 11 Julai. Untuk negeri 9, tumpuan dan perhatian harus diberikan juga. Hari penamaan calon 18 Julai, hari undi awal 28 Julai, hari mengundi 1 Ogos 2026. Jadi tiba masa hari mengundi nanti jangan lupa bawa kad pengenalan ya. Dan siasat pula kan, maknanya kita peksa kita cari dululah kan. Kita ambil tahu dululah. Maknanya kita punya kata orang ni kan, pusat-pusat mengundi, makanya pintu-pintu itu disebut apa tu? Lupalah, maklumlah kan, bukannya hari-hari benda ni. Kan, jadi kita kenalah tahu saluran itu. Tu dah ayat eh. Saluran kita tu kayak mana kan? Apa-apa pun, tahu hidangan Nogori FM, mencak potang.

Ini dia Apocalypse daripada Dato' M. Nasir. Dah pun 2.57 minit potang. Baik, saudara, nak minta lah jasa baik pendengar semua ni kan. Kiranya sekejap. Kita beri laluan lah untuk berita Negeri FM. Tepat pukul 3 potang. Kocap lagi. Lepas berita, sambung semula lah. Kongsikan perkataan ni 9 yang jarang kita dengar dah.

0: Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat, sampai bila-bila.

0: Ya, assalamualaikum, selamat petang pada pandangan semua yang baru saja mendengar Nagari FM. Ayo tetap menunggu pandangan semua. Alhamdulillah, sambung semula lah lepas berita Nagari FM. Makanya sekarang ni ayo buka talian 6753166 atau 6753177. Halo, siapa tu?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa dia tu?
1: Mi Combong.
0: Mi Combong?
1: Ramli.
0: Oh, Ramli Combong, kat sana. Kek Combong lah tu.
1: Oh, ya.
0: Alhamdulillah, cuaca macam mana?
1: Buruh lupai hujan ni.
0: Oh, ya kau. Jadi, apa nang dibuat tu? Nak ke mana lo?
1: Dah lah, kajur ha.
0: Oh, kajur. Kajur sampai ke apa tu?
1: Baik aku nak pengah balik lah.
0: Alhamdulillah. Ya tak maknanya sampai lah kiranya. Apa kata ni sampai ke maghrib ni sekarang?
1: Ya.
0: Baik, Ramli.
1: Ya.
0: Apa dia perkataan ni sembilan ni tu?
1: Mencuek.
0: Mencuek? Macam apa dia tu?
1: Yelah. Kan jangan main lewat bawah tu. Apa? Bawah rumah tu. Akan tergantung mencuek darah keluar sekarang.
0: Tu deh. Kan benda-benda tajam gitu tak nampak.
1: Yo.
0: Atuh deh. Terima kasih Ramli.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Masah teh kawi. Baik yang lain pun sila-silakan, jangan sogan-sogan. Tadi kan sedang jalan agak sosak lah kan. Kiranya dari Senawang nak menghalau ke Linggi. Kau baik tadi. Anda pernah kongsikan. Katakannya tadi kan. Sebab yang dia terlalu rusak kobai tu, lorong kanan tadi tu atau apa, bertutup kata. Perlahan berinsut-insut dia jalan ni kata. Tapi sekarang ni dah okey dah. Status terkini kobainya tu, insiden dah pun selesai. Makanya masih lagi beransur-ansur, berinsut-insut lagi kenderaan kata. Yelah pembelahan nak kan lancar lah tu. Baik, 6753166 atau 6753177. Tipun lah ha. Apa dah perkataan ni sembilan nang adok tu?

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
0: Jangan ada alih radio, Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah, Wan ni.
0: Kau dengar pun tidak lah, eh. Kau ingat bahkan boring.

0: Yang dah gerak FM sama ada jauh ataupun dekat, dongeh telefon. Nah, tokan-tokan nombor copek. Ha, kang lambek langsung tu kulit-kulit. Baik, di talian ni dah dapat. Siapa katnya? Hello.
1: Hello.
0: Yo, nak gerak FM siapa tu?
1: Eh, Apit.
0: Apit dari mana?
1: Negeri Sembilan.
0: Negeri Sembilan bahasa. Negeri Sembilan ni mana tabuh tu?
1: Batu
0: Kiki. Batu Kiki, Jambatan Bosi. Jadi. Apit.
1: Ya.
0: Apa ada perkataan ni Sembilan ni tu? Ha. Apa dah?
1: Nak minta permintaan lagu.
0: Lah nak minta lagu ke sana. Kita minta perkataan dia bagi minta lagu. Hei lah. Ayolah Apit dalam alam tambuh tu. Ha. Apa dah lagu tu?
1: Saya minta lagu orang lagu Negeri Sembilan.
0: Lagu Negeri Sembilan. Dah siap dah tadi. Apa pun Apit.
1: Ya.
0: Apit kalau duduk di rumah burak dengan keluarga cakap negeri, kau cakap kelempau.
1: Ada cakap negeri, ada cakap kelempau.
0: Ada cakap negeri, cakap kelempau. Banyak air negeri kau kelempau.
1: Kelempau.
0: Jadi Apit nak tanya Apit ni. Apit pernah dengar tak perkataan poloso?
1: Pernah.
0: Apa tu? Tahu tak peloso?
1: Tak tahu.
0: Perkataan peloso, wan kau apa tu pemalih kata. Tapi Apit tak ada. Apit rajin kan? Terima kasih Apit.
1: Sama-sama.
0: Tu dia selatui. Dah janji dah tambuh. Tak apa. Yang mau tanya kan pendengar dapat bersama-sama kita di ruang udara berburak-burak. Ya. Baik. Kau ingin dengar anak-anak FM mencap petang tipun lah.

0: banyak manis. Moncak potang, osah moncak eh.
1: Ini dia gadis dan bunga. Nogori FM ingat sampai bila-bila. Siapa yang nyanyi lagu tu tadi? Yo, daripada Rahim Rahim. Sorongnya. Baik dah pun 3.35 minit potang 6753166. Satu lagi talian 6753177. Untuk semua pendengar, kocik besar tua muda, boleh tokan nombor tu segera. Ya, selamat petang Zulkarnain bin Sulaiman. Katanya hari-hari meledah. Nen, kita tak dapat nak motong. Jadi maksudnya apa tu? Nak menekankan berkait dengan air hujan ke? Cik telefon sikit Zulkarnain. Kalau ngantar dekat WhatsApp kau, dekat apa ni, TikTok kau kan, jadi ayo agak susah sikit nak menokor itu ku. Takut salah poi, salah bunyi. Baik, di talian menanti ni. Halo, Negeri FM. Siapa dia tu? Halo, mana deh? Halo. Oi, putui. Tak apalah. Baik, ada yang ngabarkan di kawasannya hujan sekarang ini. Ha, dekat mana tadi? Johor ke mana? Kokobahnya tu dah hujan. Ha, kata. Dekat sekitar Sungai Gadutnya, yo tengok agak redup sikit cuacanya lah. Baik, ada yang potang ini mencadang-cadang kabarnya tu. Ha, selera dah mengamit-ngamit, kata. Dah kinyam-kinyam nak makan dian. Ui, yo ko. Mencari dian kau petang ini. Mana tobohnya tu? Siapa ada kebun dian? Cuba kongsikan. Tidaklah minta buah ada. Minta cerita je. Baik, jadi makanya kalau nak makan dian tu kan. Dian ni ada manfaat, ada mudarat. Kalau berlebihan mudarat lah. Ya? Kalau makan sodang-sodang sikit-sikit makanya manfaat lah. Jadi dan maknanya dalam durian, buah durian tu kan, boleh membantu menambah darah kita. Durian ni kaya dengan folate dan asid folik yang diperlukan untuk menghasilkan sel darah merah. Itu manfaat durian lah kan. Dikongsikan lah bila dah lang-lang nyebut pasal durian ni. Lepas tu pula kan, durian ni boleh melancarkan penghadaman. Sebab apa tu? Sebab dia ada mengandungi serat. Kan lebih-lebih ayo tak tahu. Sekarang kok salah sebut sekarang, lain pula yang berlaku. Nah, itu apa lagi manfaat durian tu? Ada vitamin tu. Durian ni kebanyakan tu ada pelbagai vitamin. Antaranya vitamin C. Lepas tu ando apa lagi tu kebanyakan tu? Riboflavin. Apa kau tu? Vitamin B6 pun ada. Banyak lah. Kalau nak tahu lebih, tanya doktor. Tapi tu bebas kolesterol kata. Buah diet ni mengandungi sifat kolesterol, sifa kolesterol ya. Dan juga mengandungi lemak tidak tepu yang baik untuk mengurangkan lemak yang jahat. Itu manfaat lah. Sabar sikit lah kan. Mana yang memudaratkan ni kiranya. Ini posan lah, posan daripada pakar nutrisi supaya kalau nak ngambil kan, nak makan dian tu lebih kurang dalam 100 gram lah yang boleh lah bagi setiap hidangan ataupun hanya 2 uleh kocik tu. Jangan pula makan sekali arung 2 biji. Selain tu juga mengandungi kandungan gula yang tinggi kata. Makanya yang perlu diambil dengan kuantiti yang minimum oleh pesakit kencing manis. Maknanya ada penyakit kencing manis, jangan banyak-banyak makan, bahaya. Ada sabar sedikit lah, ni ada manggil ni, ayo sambutlah dulu ya. Hello Nagori FM, siapa tu?
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, siapa dia tu?
2: Tak kenal ke?
1: Soro saja macam mana lah, rupa tak nampak, tak ada macam mana nak nokor.
2: Kak Ramah lah.
1: Kak Ramah kau sana orang yang ramah. Walaupun tak nampak muka. Baik, Kak Ramah ke mana ni Kak Ramah?
2: Kak baru balik ambil ubek.
1: Baru balik sepitang ambil ubek. Jadi jadualnya berapa kali sehari ubek tu nak makan?
2: Pagi dengan malam je.
1: Pagi dengan malam. Ayolah, kan tunggu malam pula ya.
2: Yo.
1: Baik, Kak Ramah, apa ada perkataan dia tu?
2: Dan cakap perkataan apa main
1: pol. Perkataan ni sembilan tadi nanyo penengah, pernah nongah ko perkataan peloso, pelosih kata.
2: Iyalah. Kau ni pemalih motor lah.
1: Tu deh.
2: Kau ni motor yuk ajo kau.
1: Tu deh.
2: Bangkit kan makan.
1: Tu deh, sampaikan songkak pula dari perut tu kan.
2: Yo.
1: Terima kasih Kak Ramah. Itu deh.

Okey, ya betul lah, kena cinta hanya milik Tuhan. Kan maknanya hati ini, perasaan ya, jadi jodoh itu semuanya ketentuan dia lah. Alhamdulillah yang berjodoh, yang dah pun bertemu kan, dah pun diijab kabulkan, syukur alhamdulillah, tahniah lah ya. Jangan lupa untuk sentiasa lah kan menjaga tingkah laku kan. Kalau dulu bujang, lain cara hidupnya, jadi jadualnya pun lain kan. Jadi bila dah berkeluarga ni, makanya sistem kehidupan itu jauh lah berbeza ya. Lepas itu pula kita kena sentiasa lah menjaga hubungan antara adik-beradik, keluarga kita, keluarga pasangan kan. Cuma satu lagi kan, orang tua selalu pesan kita kalau dengan suami isteri ni, kok kita selisih faham, kok berkelahi, kok apa, kok jangan depan orang, jangan depan mak ayah. Itu cukup pantang tu. Jadi kalau apa, ada benda yang tak kena ke apa ke kan, jangan menogu, jangan menongking di depan mak ayah. Nanti dia akan melibatkan tersinggungnya hati mak ayah kita kan. Almaklumlah, nak-nak pula kan, yang kita marah itu adalah mak ayah pasangan kita. Jadi mak ayah akan terasa cakap, dia buat anak dan macamnya kocik hati . Macam tu juga dengan kita. Kita pun kiranya mak ayah kita pun, kalau pasangan kita marah kat kita kan, depan dia pun tersinggung juga hati marah nak dan kata kocik hati lagi satu, apabila kita dah dikurniakan cahaya mata kan, dah ada anak, macam tu juga kau nak marah anak, nak nogo anak, jangan depan mak ayah, jangan depan keluarga, jangan depan orang. Nak-nak kalau orang datang rumah kita kan, jadi akan menimbulkan perasaan rasa terasa hati. Menantu dan ni marah anak ni, nak membahasa kau kan, marah kat den kau, marah kat anak sebenarnya ni. Kan, jadi kita elakkanlah perkara-perkara itulah, kita kena jaga dalam hubungan ni kan, dalam keluarga ni. Jadi kalau kita tak menjaga batih itu, makanya tak adalah kata orang ni yang istilah mengatakan rumah itu adalah syurga kita kan. Baiti janati, bak kata ustaz mustazah tu, nak dapat an itu, sama-samalah kita jaga hati pasangan kita, keluarga pasangan dan keluarga kita.

0: Kau tahu ni Fahan. Ha? Memang aku tonton.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih macam tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Negeri FM, ingat

0: yang kepada adik-adik yang mana dah balik sekolah ni tadi kan, jangan lupa tu bawa-bawa makan. Katanya dah makan dah kat sekolah tadi lah cik. Ni dah kenyang lah cik. Lepas tu lagi satu nak pesan, jangan tengok telefonnya pula. Baik, di talian menanti sekarang ni. Hello, Nagori FM. Siapa tu?
1: Ni Tahir Paru-Paru Jaya, Suban.
0: Tahir Paru Jaya.
1: Nak bagi perkataan kesian. Lama lah dong cerita ni.
0: Apa dah?
1: Kena bodah.
0: Kena bodah lah. Hai, contoh ayat.
1: Kau balik lambik kan, dan bodah kau pun kau tahu.
0: Hui, takut. Terima kasih, Tahir. Aduh, deh, puas hati ayo. Yang lain pun mohlah dorih telefon sama-sama ya. Lepas ni sekarang, kiranya pemanggil tak akhir lah tu. Dorih. 675-3166. Satu lagi talian. 675-3177.

Dan Gori FM ingat sampai bila-bila nampaknya untuk pemanggil terakhir sekarang ni ya. 6753166 or 6753177. Talian Nayo nak tutup dah untuk kongsi perkataan ni 9. Makanya sila-silakan pemanggil terakhir siapalah agaknya kan penutup. Makanya untuk penutup ini siapalah yang berjaya tambuh itu. Takkan-takkanlah nombor tu. Mentara tu nak kongsilah sama-sama kan. Ni berkenaan dengan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 ini kan. Makanya sekarang ni tengah damam bola selain daripada damam diet ni. Jadi untuk pagi tadi, perlawanan antara Brazil menentang Norway. Makanya Brazil dapat 1, Norway dapat 2. Salam 1-2. Ini pusingan nam boleh ni kan. Lepas tu pula Mexico nontang England. Mexico 2, England 3. Tahniahlah kepada pasukan yang menang tu, yang mana nyokong pasukan yang disebut. Tahniah banyak-banyak ya. Lepas tu nak kongsikan untuk perlawanan seterusnya. Pusingan nam boleh ni 3 pagi esok. Jadual perlawanannya pukul 3 pagi. Ini perlawanan antara Portugal nontang Spanyol. Siapa nyokong Portugal, angkat tangan. Siapa dia penyokong Spanyol, angkat tangan. Dan seterusnya esok pagi pukul 8. 8 pagi Amerika Syarikat menontang Belgium. Itu dah kan di antara yang boleh ayo kongsikanlah perlawanan yang bakal berlangsungnya esok. Tu deh TKW. Makanya jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan perlawanan esok 7 Julai. Hanya di saluran mana lagi kalau bukan RTM ya, tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 ni banyak kan. Hanya di saluran TV OK, Sukan Plus dan RTM Klik. Baiklah, pemanggil terakhir di talian. Halo, siapa tu? Oh, Putui. Tak apalah, maknanya tak adalah tu dah kan. Jadi ayo tutuplah taliannya dengan izin pendengar semua. Apapun, terima kasih kepada semua yang tombuh taliannya, antaranya Pak Din Bahau, Kak Ngah Jelabu. Kak Ngah Jelabu ke Kak Ngah Johor tadi tu? Johor tak silap ayo kan. Pak Cik Ahmad, terima kasih juga pada Cik Ramli. Lepas tu siapa lagi tadi? Apit, Kak Rahmah dan Tahir Paruijaya. Alhamdulillah. Apa-apa pun tauhid dengan Nogori FM, lepas ni kongsikan pula ucapan ke ataupun aktiviti. Hantar ke WhatsApp konti 012-603-0603.

0: 96.7 107.7.
1: Nombor apa tu, Cu?
0: Itulah gelombang Negeri FM. Nak sampai bila-bila.
1: Pandai, Cucu Wan. Wan suka setesan tu.
0: Saya pun suka. Dengarlah.
1: Iyalah. Ingat sampai bila-bila, ya.

Yang baik itu dia sah daripada Afi Zumi dan Sarah Suhairi. Makanya sah inilah siarannya Negeri FM pastinya di gelombang 92.6, 95.7 dan 107.7. Selamat petang kepada pemandu petang ini kan. Terima kasih jadikan Negeri FM sebagai teman perjalanan. Makanya daripada mulanya perjalanan sampailah ke destinasinya. Alhamdulillah. Dan ada juga yang kiranya pemandu kenderaan awam. Jadi maknanya pemandu kenderaan awam inilah antara duta kecil kami yang akan maknanya yang membantu kami mempromosikan siaran Negeri FM ini kan. Dengan cara buka kan layan Negeri FM sepanjang perjalanan. Alhamdulillah. Terima kasihlah abang-abang, akak-akak. Dan mudah-mudahan bergandol lailah joki kan untuk hari ni, berapa trip tu. Baik, dah pun sampai 9 boleh menit potang. Sayang pendengar semua.

0: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Moncak potang, osah moncak eh.

mengulik kenangan daripada kumpulan data Negeri FM dengan sampai bila-bila. Waktu sekarang dah pun 6:30 petang.

Syukur Alhamdulillah saudara, untuk amaluman muslimin dan muslimat sebagai panduan. Waktu solat tadu asar ini akan masuk pada pukul 4:45 minit petang. Mentara menantikan waktu solat tadu asar, mah sama-sama kita berkongsilah kata-kata yang mungkin boleh memberi manfaat sesama kita. Jadi untuk insan, untuk pendengar yang berkeluarga, yang belum pun tetap ada keluarga, yang ada anak-anak, yang belum pun tetap menjadi anak. Apapunlah kan kehidupan kita dengan pasangan, anak-anak ini melengkapkan rumah tangga kita, kehidupan alam rumah tangga. Jadi untuk anak-anak yang sekarang ini tengah meningkat dewasa, untuk ibu bapa yang sekarang ini dalam merasa kepuasan sebab apa, anak-anak dah besar, dah pun bekerja kan, Alhamdulillah. Tapi apapunlah saudara, anak-anak kita pun akan menempuh macam kita, akan membina rumah tangga. Jadi anak-anak kita suatu hari nanti akan beralih tumpuannya kepada keluarga sendiri. Jadi macam mana punlah kita kan saudara, satu hari akan kembali hidup berdua bersama pasangan. Seperti mula-mula nikah, anak-anak nanti dah besar kan, jadi dah punya kata jalan hidup masing-masing. Apabila anak ni dah pun ada kehidupan masing-masing, jadi kita pun mulalah saudara. Satu-satunya yang tetap meneman kehidupan kita sehingga akhir hayat adalah pasangan kita. Jadi usahlah disia-siakan, hargailah pasangan kita. Belajarlah memanfaatkan, jaga hubungan tetap mesra bersama pasangan. Sebabnya satu hari nanti anak-anak kita akan meninggalkan kita, makanya pasangan kita itulah peneman sampai ke akhir hayat. Semoga Allah lindungi kehidupan kita bersama pasangan dan keluarga tercinta, dan semoga Allah sentiasa mengampunkan dosa kita. Nagori FM, ingat sampai bila-bila.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar. Allahu akbar.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Alhamdulillah, selamat menunaikan solat fardu asar bagi muslimin dan muslimat yang telah pun masuk pada pukul 4.45 minit petang tadi. Baik, seterusnya saudara, tepat pukul 5 kita akan tawi ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 5 petang. Tawi dengan Nagong FM, ingat sampai bila-bila.

72,000 peserta Felcra terima agihan lebih RM126 juta. Kesuma ambil alih pusat sehenti pengurusan pekerja asing. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Darazam dalam utama 5 petang.

0: Hari Pembangunan Luar Bandar Sedunia 2026 bawa amanah besar kepada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah untuk terus memperkukuh agenda pembangunan desa secara menyeluruh. Demikian dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, selagi diberi kepercayaan, usaha akan terus dilaksanakan bagi memastikan masyarakat luar bandar menikmati peluang lebih luas, ekonomi lebih kukuh, kemudahan lebih baik serta masa depan lebih sejahtera seiring dengan kemajuan negara. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid dalam beri itu menegaskan jaringan desa tidak boleh terhenti di sempadan negara. Sebaliknya mesti berani berhubung dengan dunia luar untuk menjadi pemain ekonomi serantau. Jelas beliau, produk desa mesti berani memasuki pasaran dunia. Tambah Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid, agenda ekonomi desa nasional yang diperkenalkan sebelum ini perlu menjadi blueprint besar bagi melakar kejayaan baharu pembangunan desa negara. Oleh demikian katanya, pembangunan desa dalam negara perlu diperkukuh terlebih dahulu sebelum ke peringkat global.
1: Ia melibatkan suatu ekosistem lengkap yang merangkumi ekonomi, kesanan, pendidikan, modal insan, infrastruktur, pelaporan, teknologi, pelancaran, operasi dan kesejahteraan. Alhamdulillah, saya bersyukur dan saya turut berbangga melihat anjakan ini sedang berlaku. Kita sedang bergerak daripada pembangunan bersifat fizikal semata-mata kepada pembangunan desa yang lebih menyeluruh, lebih berdaya saing untuk lebih bersedia bagi memasuki pasaran masa depan.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid mengumumkan 72,000 peserta FEKLAR di seluruh negara bakal menerima agihan keuntungan boleh agih interim 1 tahun 2026 berjumlah RM126.9 juta. Ringgit. Jelas beliau, ia melibatkan 747 buah projek yang mencatatkan keuntungan. Keuntungan interim pertama tahun ini meningkat 7.6% kepada RM126.9 juta ringgit berbanding RM117 juta ringgit bagi tempoh sama tahun lepas. Agihan tersebut diharap dapat membantu meningkatkan kesejahteraan peserta, khususnya dalam menampung perbelanjaan pendidikan anak-anak yang melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi. Akta Sewa Beli Pindaan 2026 yang dikuatkuasakan pada 1 Jun lalu disifatkan sebagai langkah memperkukuh perlindungan pengguna serta memastikan sistem pembiayaan sewa beli yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, selaras dengan pindaan tersebut, Kementerian turut menguatkuasakan peraturan-peraturan sewa beli 2026 bermula tarikh sama. Ia sebagai sebahagian daripada ikhtiar memperkukuh kerangka perundangan berhubung ekosistem kredit pengguna.
2: Sebelum pindaan ini, antara isu yang sering menjadi keluhan rakyat adalah berkaitan transaksi sewa beli dalam pembelian kenderaan, khususnya melibatkan beban caj faedah tersembunyi serta bagi pinjaman yang masih tinggi walaupun pengguna membuat penyelesaian awal pinjaman. Keadaan ini menyebabkan peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal terpaksa menanggung baki pinjaman yang tinggi dan tidak mencerminkan kos sebenar pinjaman.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Pusat Sehenti Pengurusan Pekerja Asing OSC diambil alih oleh Kementerian Sumber Manusia Kesuma berkat kuasa serta merta. Ia susulan keputusan Jemaah Menteri pada 1 Julai lalu. Menterinya Dato' Sri R. Ramanan berkata, langkah itu bertujuan memperkukuh tabi urus pengambilan pekerja asing di samping memastikan keperluan tenaga kerja sektor industri dapat dipenuhi secara lebih cekap dan sistematik. Beliau berkata, permohonan kuota pekerja asing kini dilaksanakan sepenuhnya secara digital menerusi modul e-kuota dalam sistem Foreign Worker Centralized Management System. Ia sekaligus menghapuskan sistem giliran di kaunter dan mempercepatkan proses permohonan. Kempen Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 kini memasuki hari ke-11 dengan calon-calon meneruskan gerak kerja turun padang dan menawarkan penyelesaian terhadap isu yang dekat di hati pengundi. Ikuti laporan wartawan Nur Azizah Rahman.
3: Baik, terima kasih Amin. Memasuki hari ke-11, kempen terus rancak dengan calon-calon daripada Pekatan Harapan PH giat meneruskan sesi bertemu pengundi di kawasan masing-masing. Calon PH N48 Skudai dan N46 Perling melifatkan sambutan yang diterima sepanjang tempoh berkempen amat menggalakkan. Ia memberi keyakinan kepada mereka untuk terus mendekati rakyat. Isu-isu yang menjadi keutamaan penduduk setempat termasuk memperkasa kebajikan dan penjagaan warga emas di Skudai serta menangani bencana banjir yang sering membelenggu penduduk di Perling antara fokus utama. Calon Pakatan Harapan PH bagi N48 Skudai, Katiani Jayapalan berkata, sambutan yang diterima daripada penduduk amat menggalakkan dan menjadi pembakar semangat untuk beliau meneruskan kempen. Beliau berkata penyediaan infrastruktur dan kemudahan awam yang lebih mesra warga emas perlu ditingkat bagi memenuhi keperluan mereka. Sementara itu, calon PH bagi N46 Perling, Alan T. Bun Song berkata, isu pengangkutan awam dan kekurangan parkir terus menjadi antara aduan utama yang diterima daripada penduduk. Bagi mengatasi masalah parkir, beliau mencadangkan pelaksanaan had parkir selama 2 jam di lokasi tumpuan serta pembinaan parkir bertingkat bagi menampung keperluan penduduk khususnya mereka yang berulang-alik bekerja ke Singapura. Sekian laporan Nur Azizah Rahman, kembali kepada Amin di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Azi. Suspek insiden tikam seorang pelajar di sebuah sekolah menengah di Banting pagi tadi telah ditahan. Manakala mangsa telah menerima rawatan di hospital dan dilaporkan stabil. Ketua Polis Selangor, Dato' Syazli Kahar berkata, kes kini sedang disiasat. Terdahulu, sebuah video tular di media sosial memaparkan sekumpulan pelajar bertimpiaran lari selepas seorang individu dipercayai pelajar sekolah itu dilihat memegang sebelah pisau di kawasan sekolah berkenaan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Syarikat bakal berdepan Belgium awal pagi esok bagi merebut tempat ke skuad akhir. Penyerang Folarin Balogun disahkan boleh beraksi selepas penggantungan satu perlawanan terhadapnya ditangguhkan FIFA, sekaligus memberi kelegaan kepada skuad kendalian Mauricio Pochettino. Sementara itu, juara Eropah Spanyol akan menentang Portugal dalam satu lagi aksi pusingan 16 terbaik. Menjelang perlawanan itu, Cristiano Ronaldo menegaskan beliau masih mampu menyumbang kepada Portugal meskipun berdepan kritikan. Jurulatih Spanyol Luis de la Fuente bagaimanapun yakin bintang muda Lamine Yamal bersedia menyerlah di pentas besar. Dalam peristiwa itu, Maghribi mara ke suku akhir selepas menewaskan Kanada 3-0 di Houston. Pasukan berkenaan bakal bertemu Perancis dalam aksi ulangan separuh akhir. Perlawanan dijadual berlangsung Khamis ini di Stadium Boston.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, sekurang-kurangnya 10 orang terbunuh dalam serangan terbaru Rusia ke atas wilayah Kiev. Menurut pihak berkuasa Ukraine, angka korban dijangka terus meningkat ketika operasi mencari dan menyelamat masih dijalankan. Ketua Pentadbiran Ketenteraan Kiev, Timur Tkachenko memaklumkan 46 lagi cedera termasuk 5 kanak-kanak. Manakala satu lagi kematian dilaporkan di daerah Bucha. Serangan itu sekali lagi mencetuskan kebimbangan terhadap konflik yang berterusan di Ukraine. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, China menghantar kumpulan pertama bantuan kemanusiaan ke Venezuela bagi membantu mangsa gempa bumi yang melanda negara itu. Bantuan seberat 80 tan itu merangkumi generator, lori penyelidikan air, mesin disinfeksi, peralatan pencahayaan solar, kemah dan selimut. Beijing turut mengumumkan bantuan tambahan bernilai 100 juta yuan yang akan dihantar secara berperingkat bagi menyokong usaha pemulihan dan pembinaan semula kawasan terjejas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

72 ribu peserta Felcra bakal terima agihan lebih RM126 juta. Kesuma ambil alih pusat sehenti pengurusan pekerja asing. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, selamat petang. Nogok FM ingat sampai bila-bila. Kembali bertamankan Ayon dan Tumbabu. Alhamdulillah, waktu sekarang dah pun 5-8 boleh minit petang. Yang memandu menghala pulang sekarang ini, semoga selamat sampai dengan tenang. Dan mudah-mudahan masalah kojonya dapatlah ditinggalkan. Makanya tidak bawa balik ke rumah. Dan mana yang kiranya dah sampai di rumah, jongok-jongoklah anak-anak macam mana kan. Kemana anak-anak kan, dengan siapa dia. Lepas tu doket-doketkan juga dengan anak-anak. Maka tanya-tanya hari ni apa cerita kan. Ke sekolah tadi macam mana kan, burak-burak kan? Walaupun bunyinya sedih pertanyaan itu. Walaupun soalan itu sedih kan, cerita itu sedih, tapi itulah perapat hubungan anak dengan mak ayah eh. Kan? Kalau gitu tak tahu yo kan, tak pernah nanya balik kan, heboh dengan apa kerja lain kat rumah kan, sibuk dengan kerja lain kat rumah, sampai kan anak-anak pun terbiar tak menanya langsung dekat we tahu beri makan yo. Jadi itu boleh mengundang lah kata orang kan, mengundang akan tindak ataupun laku anak-anak itu lebih kepada kawan-kawan, lebih pada kepada orang luar. Jadi kita konolah sentiasa menjadi insan yang paling rapat dengan anak kita kan. Takut nanti perangai yang bukan-bukan dibuat ataupun kita kena sentiasa pantau jugalah tentang apa ni aktiviti anak-anak kita di rumah. Adakah dia memang 24 jam menghadap media sosial saja ko kan? Pastikan anak-anak kita ini dipantau sentiasa, takut nanti dia terpengaruh dengan apa yang dia tengok, apa yang dia dapat kan. Jadi untuk mengelakkan semua tu, kita sentiasalah dokek dengan anak-anak. Ya, selamat petang anak-anak semua ya.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: 92.6 95.7 107.7
2: Nombor apa tu, Cuk?
1: Itulah gelombang Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Pandai, Cucu Wan. Wan suka setesan tu.
1: Saya pun suka. Dengarlah.
2: Iyalah. Ingat sampai bila-bila, ya.

Bungakan Bajar daripada Iman Troy, Negeri FM dah pun 5.29 minit petang. Hai, selamat petang kepada Kak Sum. Menerusi live TikTok Negeri FM, Johnny J, Juida, terima kasih Layan, Ryan, Bunny pun sama juga lah di ruang komen. Ramai ni, Hani, selamat petang juga lah, Alhamdulillah. Dengan tekan untuk petang ini, kabarnya ada yang dalam perjalanan balik Kojo ni. Ha. Ni di WhatsApp Konti pula, berkongsi. Katanya, salam, selamat petang, salam petang Senayan, Kati. Ini buat semua warga Negeri FM dari saya, Ryan Izwan, warga di Kampung Pacitan Lapur Diri. Itu dia. Terima kasih Layan Negeri FM. Katanya sama bersiaran buat DJ yang bertugas. Terima kasih banyak-banyak. Dan seterusnya ini, dikatakan hari ini macam nak hujan, doket sini kata. Jadi nak pesanlah kepada semua pengguna jalan raya. Makanya jalan Seremban, Kojo Labu, katanya jalan agak licin hujan-hujan ni kan. Maka kat situ selalu berlaku kemalangan kata. Jadi mintalah kepada semua ya, sentiasa berhati-hati. Ya betul lah kan pesan pendengar ni daripada Maklang Jelabu. Khabar tu risau deh hujan-hujan ni ha. Semua kan nak laju-laju, janganlah ya. Jadi biarlah kita lambat asalkan selamat sampai ke rumah ya. Kesian keluarga yang menantikan kepulangan kita tu, mengharap makanya apalah bawa itu karang ya. Cerita pasal jalan raya ni, ini ada sikit lah kan informasi berkenaan trafik. Menerusi Plus Trafik, Plus Trafik mengatakan ni khabar ada berlakunya kemalangan di jalan Ilit di persimpangan Nilai arah selatan dari Bandar Serenia ke Bandar Baru Nilai. Jadi lorong kanan terhalang trafik perlahan 2 km. Makanya pandu berhati-hatilah kepada semua ya. Semoga selamat selamat sampai ke destinasi. Sentiasalah berhati-hati. Sambil layan Negeri FM, ingat sampai bila-bila mancak petang.

0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Hai, saya Ziai.
3: Hai, saya Ziti.
2: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah Taman Tahun Kejapah. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
4: 92.6, 95.7, 107.7.

Ayo pun hanya dirimu juga yang ayo maun. Hanya pendengar yang ayo maun petang ini. Kan selama 4 jam je, tak ada lebih ayo minta dah. 4 jam untuk ayo namankan pendengar. Kiranya sementara masa diberikan ini kan, makanya minta lah pendengar tu tak beralih lah siaran ni kan. Tak ada lah nongak, tak kosong lah nongak budak ni, tak apa nama. Mintanya tak ada lah yang macam itu ya. Selamat petang kepada Sopang Rombau. Wih, ni Sopang ni kuih ni, bukan tompek ni dah. Nongak Nogori FM Juo ni ha. Terima kasih banyak-banyak Alun Nada. Nada pun ada. Alun Nada kau banyak cari Dian lagi ke kata. Ada yang cari Dian ke tu. Kalau belum jumpa, makanya cari-cari lah doket-doket Seremban. Doket-doket mana ha? Jalan pantai. Ini yang ayo tahulah. Doket-doket sana orang. Ada tu Dian tu. Doket TTJ pun ada orang jual Dian. Mana lah tempat orang jual Dian tu. Cukup ban sekalinya. Baiklah saudara, ini nak kongsikanlah tentang perkara yang membanggakan negara kita. Kan ayo pun dapat kiranya nak numpang jugalah tuah dan menumpanglah juga rasa bangga. Sebab kan seramai 7 boleh pelajar Malaysia mengharumkan nama negara apabila merangkul 9 anugerah keseluruhan dan membawa pulang 22 pingat dalam pertandingan Kuala Excellent Olimpiad 2026 peringkat antarabangsa di Macau berakhir semalam. Jadi penyelaras pertubuhan saintis muda Malaysia yang juga ketua kontingen Malaysia ke Macau, Aidah Misran berkata, secara keseluruhan kontingen Malaysia membawa pulang 5 pingat omeh, 6 perak dan seboleh gangsa. Masya Allah. Apa ni kitanya dapat numpang bangga lah kan. Memang bangga mek-mek lah sebab apa, mengharumkan nama Malaysia, negara kita tercinta. Syabas buat anak-anak Malaysia. Tu deh Malaysia boleh. Negara FM ingat sampai bila-bila. Jom layan lagu Nustan lah pula.

0: jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, kami masih perlukan anda di sini. Tak kira di mana saja anda berada. Makanya Negeri FM ingat sampai bila-bila. Pastinya 8 boleh jam sentiasa ada bersama-sama. Ha, jadi kami perlukan anda sentiasa sokong siaran Negeri FM Moncak Potang. Kiranya Moncak Potang ompek jam saja. Dari awal pukul 6 pagi bersama-sama Rada pagi. Lepas tu santai. Lepas tu Moncak Potang pula. Selesai Moncak Potang pukul 6 bermula pula lah segmen Ekspresi Malam bersama-sama rakan satarinya, insyaAllah. Jadi kalau ikutkan jadual untuk hari ni lah kan, ayo jongok-jongok hari ni berapa bulan lah, itulah dia mudah lupa, itulah dia kita kan, hari ni 6 kan. Jadi untuk hari ni insyaAllah Ekspresi Malam bertemankan rakan satarinya Acap, kalau ikut jadual lah, kalau tidak ada berlakunya sebarang pindaan. Okey, baik. Terima kasih Kairi. Kairi Olan. Betul ke tu namanya tu kat TikTok Negeri FM tu? Itulah kadang-kadang kan ayo ni kisau. Yo, kadang macam-macam lah carungi apa tu ejaan nama tu kan. Lepas tu urup tu pula macam-macam pattern. Itu takut salah bunyi tu. Kisau ayo. Selamat petang juga kepada Polly. Katanya baru dapat gaji ya. Dah lupa hari kata. Oh, kat sana nak ngeban ayo. Kau ngeban diri sendiri tu. Alah kita ni kan biasa lah. Insan biasa. Dah masa dia kadang tu terlupa. Baiklah saudara, perolehan program TV RTM Fasa 2 dibuka bermula 10 Jun 2026 sehingga 9 Julai 2026. Makanya daftar di etvcms.rtm.gov.my. Itu dia, perolehan program TV RTM Fasa 2. Baiklah, nampak gayanya tugasan ayo dah pun selesai. Terima kasih banyak-banyak kepada semua. Mohon ampun dan maaf kalau ada terkasar bahasa terlebih cara sepanjang ayo mengendalikan tugasan selama 4 jam masa dipinjamkan. Maaf banyak-banyak. Almaklumlah ayun insan biasa. Kadang-kadang buat salah. Tidak sengaja. Buat yang terbaik itu sentiasa mencuba. Itulah ayo. Jadi ayo minta jugalah. Diberkatilah ya. Maknanya diberkati rezeki kita sama-sama lah. Kita doakan. Untuk hari inilah kan tempoh mencari joki. Untuk ayo kiranya dah hampir selesai. Untuk pendengar mungkin sekarang ni masih berjuang mencari joki. Semoga dipermudahkan dan diberkatilah rezeki untuk diri sendiri dan ahli keluarga ya. Jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita dan saling hormat menghormati sentiasa lah ya. Jangan lupa, tak kira lah apa bangsa, apa kaum sekalipun, apa agama sekalipun, kita tetaplah sama kan rakyat Malaysia. Sentiasa kita kokarkan keharmonian, kesejahteraan yang ada sekarang ini dengan cara menjaga hati sesama kita. Salam sayang semua. Assalamualaikum. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Kita ucapkan buat pendengar-pendengar ni Kerajaan FM yang sedang tune in kami sekarang ni, menerusi 92.6, 95.7 dan 107.7. Yang dengan Negeri FM juga menerusi aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma. Terima kasih kerana terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda semua. Alright, jadi jangan lupa yang mana belum muat turun lagi aplikasi RTM Klik, anda boleh turun sekarang menerusi Google Play dan juga App Store untuk anda terus ikuti siaran Negeri FM, siaran radio RTM dan juga siaran perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Alright, sebentar tadi dia akan rakan penyampai Nen Tobabo selesai tugasannya menerusi Moncak Petang pukul 2 sampai pukul 6 dan tiba giliran ekspresi Negeri FM pula untuk terus ke udara sehinggalah pukul 12:30 malam nanti. Edisi Isnin 6 Julai 2026 bersamaan 20 Muharram 1448 Hijrah. Alhamdulillah, bersua lagi kita untuk hari ini, untuk segmen ini. Jadi apapun, terima kasih kita nak ucapkan kepada anda, tak kira di mana juga anda berada. Terima kasih yang terus jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda. Selamat petang, selamat beristirahat. Kan macam awal lagi, mungkin ada dalam kalangan pendengar-pendengar sudah pun tiba di rumah seawal pukul 5 petang tadi. Kan selesaikan apa-apa yang patut dekat rumah, menyediakan jodoh makan malam bersama-sama dengan keluarga kan. Mungkin balik, ada yang balik awal, ada yang balik pukul 4.30 kan, pukul 5 dah sampai kat rumah. Lepas tu selesaikan tugasan. Lebih-lebih lagi kepada kaum ibu lah, kaum wanita kan, menyediakan jodoh untuk keluarga. Alhamdulillah, semoga semuanya diberkati, dipermudahkan insyaAllah. Jadi apapun saudara, jangan lupa juga untuk ikuti menerusi platform media sosial rasmi kami. Anda type sahaja Negeri FM Official di TikTok, di Instagram, di Facebook, di aplikasi X, di YouTube kan, kalau nak dapatkan informasi yang terkini dan juga berkenaan aktiviti-aktiviti yang kita akan laksanakan nanti. Alright, jadi jangan ke mana-mana, kita nak ragu-ragu dulu dengan Tasha Mansyah dan juga Syed Syamim. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: kawasan perumahan dan kerajaan tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Daun pokok ni busuk lah ya. Aku tak tahan bau dia.
2: Afham, Arif. Mek tolong atuk kejap kat luar ni. Tapi bila kamu tanam, berbeza dengan kamu beli tau. Tengok bukit kat sana tu. Kan cantik kalau hijau je. Ha, lagi satu. Kalau pokok dah banyak, suhu pun jadi sejuk. Tak adalah kamu nak minta ayah belikan aircon. Warisan untuk generasi.
3: Apapun, bukanlah titik pengakhiran bagi seseorang yang ingin nak berjaya di masa hadapan. Dan hidup kita ni, kita masih lagi meniti hidup kita untuk menuju yang lebih baik lagi untuk tahun hadapan. Kita hendakkan bagi support moral kepada dia. Walaupun dia tak berjaya dalam pelajaran, tapi mungkin dia berjaya dalam bidang yang lain. Seorang ayah ataupun ibu yang bijak dan mengaturkan masa depan anaknya, dia tengok apa minat anak. Jangan rasa depres. Kejayaan cemerlang dalam peperiksaan itu yang menjaminkan kejayaan seseorang itu di masa hadapan. Banyak juga di antara mereka yang kurang dalam pelajarannya, tapi berjaya dalam kehidupannya. Walaupun dia sebagai seorang peniaga asalnya peniaga depan rumah ataupun warung, tapi pengakhirannya dia akan dapat gedung yang paling besar.
4: Pesanan khidmat awam itu tadi daripada Datuk Nash. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka. Ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implan lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: What's making headlines today? Miss out on the week's biggest stories? Don't stay in the dark. Get the full picture now at berita.rtm.gov.my. Concise, accurate, informative.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Persembahan nyanyian daripada Baby Shima, Deru Rindu, baru saja menghiburkan anda. Membawa kita ke pukul 6.29 minit petang. Menerusi ekspresi Negeri FM untuk jam yang pertama kita bersiaran. Sedikit info trafik buat pengguna-pengguna Debuh Raya Utara Selatan ya. Di NKVE di kilometer 30.9 arah utara dari pusat bandar menuju ke Jalan Duta. Ada lorong kanan yang ditutup di sana. Trafik juga dalam keadaan yang perlahan disebabkan ada kemalangan yang berlaku. Jadi apa pun, pastikan berhati-hati, sentiasa fokus dalam pemanduan anda. Alright. Juga mengalami situasi sama, trafiknya perlahan di NKVE arah utara dari Bukit Lanjang menuju ke Sungai Buloh Hospital. Perkongsian menerusi Plus Line di aplikasi X. Gambar yang disertakan sekali cuaca, keadaan cuaca di sana pun hujan. Jadi pastikan anda pandu berhati-hati, sentiasa fokus dalam pemanduan anda, jaga jarak selamat, itu yang paling penting. Dan kalau hujan terlampau lebat sampai mengganggu jarak penglihatan anda, pastikan anda berhenti dahulu di kawasan rehat dan rawat yang berdekatan, ataupun di kawasan yang sesuai, ataupun di kawasan yang selamat. Alright. Juga berkenaan kemalangan yang berlaku ya, di Ilit, persimpangan Nilai arah selatan dari Bandar Serenia menuju ke Bandar Baru Nilai, yang mengakibatkan lorong kanan terhalang trafik juga dalam keadaan yang perlahan ya, sejauh 2 km. Untuk pengetahuan anda, statusnya terkini ya, lorong kanan masih lagi tutup dan trafik juga masih lagi sesak sejauh 8 km, disebabkan ada kemalangan yang berlaku di sana. Jadi pastikan yang mungkin ada dalam perjalanan pulang di tempat kerja, ataupun sekejap lagi baru nak melalui jalan tersebut, pastikan anda cari alternatif yang lain, ataupun anda rancang perjalanan anda. Alright, jadi apapun, sentiasa berhati-hati, sentiasa fokus dalam pemanduan anda. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi masing-masing. Izinkan saya juga untuk kongsikan menerusi Met Malaysia, info cuaca amaran ribut petir dan juga hujan lebat ya, sehingga pukul 9 malam melibatkan beberapa negeri, antaranya di Perak, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kinta, Kampar, Batam Padang dan juga Mualim. Kalau di sebelah pantai timur tanah air kita, Kelantan di Jeli dan Kuala Krai, Pahang di Tanah Tinggi Cameron, Raub, Bentong dan juga Rompin, Selangor di Sabah Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Kelang, Gombak, Petaling dan juga Hulu Langat, melibatkan juga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kalau Negeri Sembilan di Jelebu dan juga Seremban, di Johor pula Segamat, Keluar, Mersing, Kulai, Kota Tinggi dan juga Johor Bahru. Dan pemakluman ini dikeluarkan pada pukul 4.45 petang tadi, menerusi Map Malaysia ya, di Instagram, dan dijangkakan sehinggalah pukul 9 malam. Okey, pastikan berhati-hati rancang perjalanan anda. Kalau sekarang ni pun hujan di kawasan yang anda nak lalu ataupun di kawasan perumahan anda, pastikan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Kalau kita tengok corak sekarang ni, kita tak boleh nak jangka. Kalau kita tengok baru-baru ni di laluan-laluan utama kan di ibu kota, ada yang hujan hujan lebat sampai mengakibatkan jalan terputus disebabkan air naik terlalu tinggi dan juga deras. Jadi kita kena sentiasa berhati-hati. Alright, jadi apapun, kami sentiasa mendoakan dan juga mengharap semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Alright, sambil kita layan kesesakan petang-petang macam ni kan, kita berhibur dengan lagu-lagu yang saya harap anda terhibur. Alright, jadi apapun, yang mana nak hantarkan kiriman ucapan selamat petang, anda boleh hantarkan mesej WhatsApp kami di talian 012-603-0603-14. Tak pernah berjumpa.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi ya. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan Budi 95. Semua negara, lebih-lebih negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak Budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.
2: Semakin hari semakin banyak kes demam denggi dilaporkan. Apakah anda masih tidak kisah dan tidak peduli? Bertindak sekarang. Cari dan musnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Hai Arjuna-Arjuna Erin semua. Ha, saya Erin Siti J. Anda sedang mendengar Negeri FM tau? Mwah!

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan kecang. Ketinggalan hanya di TV OK.
4: Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM. Ingat sampai bila-bila?
5: Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila?

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila Acik dan juga Nana Gurawan Berkasih membawa kita ke pukul 6.58 minit petang. Menerusi ekspresi Negeri FM, hampir masuk ke jam yang kedua, sebentar nanti 7 malam. Jadi apapun, terima kasih yang tune in kami menerusi 92.6, 95.7 dan 107.7. Alright, jadi apapun, kepada anda mungkin ada yang berpuasa pada hari ini, kan, mungkin nak berbuka puasa, nak menyediakan juadah berbuka puasa bersama-sama dengan keluarga, ataupun kejap lagi baru nak pergi apa ni, pergi beli dekat kedai ke, kan, jangan lupa minum air secukupnya, kan, minum air kosong seeloknya, lepas tu makan kurma macam biasalah, kan, supaya sistem penghadaman perut kita tu taklah terkejut, kan, ni tiba-tiba minum ais ke, kan, makan makanan yang pedas-pedas ke, kan, itu sangatlah tidak baik untuk perut kita. Alright, jadi apapun, untuk makluman anda, waktu maghrib bagi Seremban dan juga Polisen akan masuk pada pukul 7.27 minit malam. Dan selepas itu, lagu-lagu kerohanian akan terus pula menemani anda. Alright, kalau cerita pasal makanan ni, kan, kalau saya nak cerita pasal buah-buahan, sekarang ni buah durian orang kata tengah lebat, kan, pergi kat mana-mana pun ada je orang yang jual durian, kan, dengan harga yang boleh apa ni, berpatutan. Kan, dulu kalau kita tengok, kalau jenis durian Musang King ke, semua harga puluh-puluh ringgit sekilogram, kan. Nah, sekarang ni dah dapat dah belas-belas. Jadi apapun, kepada anda semua, kan, buah-buahan tu memang bagus, tapi kalau kita ambil berlebihan, kan, lebih-lebih lagi kalau buah durian ni, kan, boleh menyebabkan, kalau lebih lagi kalau ada yang menghidap kecil manis ke, kena beringat sikit lah. Okey, kalau yang tak ada penyakit pun kena beringat juga, makan seulas, dua ulas, tiga ulas, kalau rasa macam dah panas badan tu, stop lah kejap, ya. Esoklah pula makan lagi. Dan jangan lupa untuk sama-sama kita minum air secukupnya, minum air masak secukupnya. Cuaca pun sekarang tak menentu, kalau panas tu memang panas betul. Ada beberapa negara, kalau kita tengok ya perkongsian di media sosial, tahap panas dia tu sampai cair lah, kan, apa yang ada dekat luar tu. Jadi apapun, kepada anda semua, Malaysia pun tidak terkecuali, kan, kalau kita tengok berkenaan fenomena El Nino ni, kan. Jadi mana yang bekerja seharian tadi, bekerja di luar, pastikan dapat rehat yang cukup, minum air masak secukupnya, pakai pelindung diri, itu yang paling penting. Alright, mungkin kalau ada yang kerja luar, terpaksa terdedah dengan cahaya matahari secara terus, kan. Jadi balik rumah tu mesti dalam keadaan yang keletihan, badan pun terasa panas, kan. Sampai kat rumah, relax dulu, santai-santai dulu, suhu badan dah sesuai, dah sama dengan suhu dalam rumah tu, pergilah mandi, buat apa yang patut. Alright, jadi apapun, jangan lupa untuk sama-sama jaga kesihatan anda, makan makanan yang berkhasiat. Selain itu juga, sama-sama kita mengamalkan gaya hidup yang sihat juga. Alright, jadi jangan ke mana, terus stay tune. Waktu maghrib kita tadi 7.27 minit malam bagi Seremban dan juga Podison. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: semua yang kita cintai. Sebaliknya, menghargai semua yang kita miliki. Negeri FM.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Mak ni nak pesan ni, janganlah buang sampah merata-rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah. Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، تهنئ مشريعتكن سروان أذان dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'atasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif anna hadhal bala'i wal waba'i وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak yang mulia. Orang-orang yang berakhlak mulia adalah orang yang terpilih di sisi Allah dan Rasul, serta diberi darjat yang istimewa di dalam syurga. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, Fahishan wala mutafahishan wa innahu kana yaqul inna khiyarukum ahasinukum akhlaqan. Maksudnya, tidaklah Rasulullah SAW seorang yang bersifat keji dan tidak pernah melakukan perkara-perkara yang keji. Baginda bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang yang terpilih di antara kamu ialah orang yang paling mulia akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Andai di saat ini saudara sedang menghadapi kesukaran, kesusahan, ujian, musibah, sehinggakan kita rasa kita tak mampu hadapinya. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya. Ingatlah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, kadang-kadang apa yang kamu rasa buruk tersebut ianya baik bagi kamu. Tetapi kadang-kadang kalau kamu rasa itu baik bagi kamu, sebenarnya buruk bagi kamu. Hikmah Allah Ta'ala itu maha hebat. Mungkin kita tidak melihatnya sekarang, tetapi mungkin 10 hari daripada sekarang ianya memberikan kegembiraan disebabkan musibah tersebut. Pesanan ikhlas ini daripada saya, P.U. Razi, untuk Negeri FM.

ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol Keselamatan My Digital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan My Digital ID.

0: terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
0: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila.
2: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Ha, lagu sebentar tadi The ACAB setelah baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke jam yang ketiga, 8.17 minit malam. Untuk edisi hari ini saudara, Isnin 6 Julai 2026, bersama 21 Muharram 1448 Hijrah. Alhamdulillah. Apa khabar pendengar-pendengar Negeri FM yang baru saja tune in kami sekarang ini? Semoga dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Kan waktu-waktu sebegini selalunya masyarakat kita baru selesai menjamu selera, dah pun selesai petang tadi kan, waktu-waktu sebegini apa tu, sambil-sambil menanti masuknya waktu solat fardu isyak. Mungkin juga ada yang baru saja tiba di rumah kan, maklumlah mungkin tersekat dengan lalu lintas yang ada kesesakan kan, seperti biasalah. Mungkin ada lalu-laluan yang ada kerja-kerja penyelenggaraan yang sedang dijalankan, ataupun ada insiden-insiden yang tidak dapat dielakkan kan. Sedikit info berkenaan info trafik buat pengguna-pengguna lebuh raya utara selatan ya. Di kilometer 243.4 arah selatan dari Senawang menuju ke Pedas Linggi, ada lorong kecemasan ditutup di sana. Trafik juga dalam keadaan yang perlahan ya, ambil maklum. Ada kemalangan yang berlaku di sana. Jadi mandumbai malam macam ni, pastikan berhati-hati ya. Kalau rasa letih sangat disebabkan perjalanan yang panjang, pastikan anda dapat rehat yang cukup dan berhenti dahulu. Jangan risikokan diri anda. Rehat di kawasan rehat dari awal yang berdekatan, ataupun di kawasan yang selamat. Kan rehat kejap, selesaikan apa yang patut diselesaikan. Lepas tu dah selesai semua, teruskan perjalanan. Alright. Juga mengalami situasi yang sama di Ilit, kilometer 29.6 arah selatan dari Bandar Gamudakov menuju ke KLIA. Lorong kecemasan juga ditutup di sana, tetapi trafik dalam keadaan yang terkawal. Itu dia sebersikit saudara berkenaan info trafik buat pengguna-pengguna lebuh raya utara selatan yang sedang memandu. Pastikan berhati-hati, sentiasa fokus dalam pemanduan anda, peka dengan keadaan sekeliling. Nak tukar lorong, nak masuk sempang, pastikan bagi lampu isyarat tu. Tak ada saja-saja je engineer-engineer buat benda tu. Nak masuk lorong, nak tukar lorong, pastikan gunakan lampu isyarat kan. Tak adalah masuk dalam keadaan

0: terkejut menggelupur orang belakang ataupun kat orang depan nanti. Alright, jadi jangan ke mana. Sebentar nanti kita ada pelbagai informasi dan juga hiburan. Kita nak berhibur dengan Bittersweet Perfect Match Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: You man, gua dah sampai UK lah tadi. Aduh.

semua aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.

0: Tahu sebenarnya kan, makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang, kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Negeri FM.
1: Apapun, bukanlah titik pengakhiran bagi seseorang yang ingin nak berjaya di masa hadapan. Dan hidup kita ni, kita masih lagi meniti hidup kita untuk menuju yang lebih baik lagi untuk tahun hadapan. Kita hendakkan bagi support moral kepada dia. Walaupun dia tak berjaya dalam pelajaran, tapi mungkin dia berjaya dalam bidang yang lain. Seorang ayah ataupun ibu yang bijak dan mengaturkan masa depan anaknya, dia tengok apa minat anak. Jangan rasa depres. Kejayaan cemerlang dalam peperiksaan itu yang menjaminkan kejayaan seseorang itu di masa hadapan. Banyak juga di antara mereka yang kurang dalam pelajarannya, tapi berjaya dalam kehidupannya. Walaupun dia sebagai seorang peniaga asalnya, peniaga depan rumah ataupun warung, tapi pengakhirannya dia akan dapat gedung yang paling besar.
2: Pesanan khidmat awam itu tadi daripada Datuk Nash. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Mengatasi stigma kesihatan mental.
2: Kita boleh atasi masalah stigma ini dengan cara bila kita semua menerima apa itu kesihatan mental. Kita bercakap dengan mengenai kesihatan mental secara bebas. Kita didik diri kita sendiri dulu dan kita didik orang lain untuk mendekatkan diri dengan kesihatan mental, mengetahui tentang kesihatan mental, memberi kepahaman untuk mendorong semua orang untuk tidak menstigma orang lain lah. Dan kita tunjukkan keprihatinan kita kepada orang-orang yang mengalami masalah mental ini atau sakit-sakit mental, dan jangan pernah segan malu untuk tampil mendapatkan rawatan awal ataupun mendapatkan pertolongan lah. Dan jangan pernah asingkan diri jika ada alami tanda-tanda masalah kesihatan mental, macam contoh ada mood yang tak stable, kerisauan yang melampau, mudah penat, lelah, hilang selera makan, tak ada keseronokan dalam bekerja, hilang minat, penggunaan bahan-bahan yang terlarang. Semua itu kalau boleh kita cuba dapatkan bantuan awal. Jangan tangguh dan jangan lewatkan. Kalau ada kumpulan sokongan di sekeliling anda, cubalah sertai supaya mereka pun boleh bantu anda. Dan paling penting sekali untuk mengatasi masalah stigma ini adalah supaya kita semua tidak judgmental, tidak mengadili ataupun menghakimi orang yang mempunyai masalah mental tersebutlah. Kita cuba untuk bantu orang itu untuk dapatkan rawatan, bukan untuk membetulkan orang tersebut. Kalau kita cuba untuk membetulkan sesuatu yang kita anggap bagi kita itu salah, tapi sebenarnya dia tak membantu orang tersebutlah. Dia hanya akan menerukkan lagi keadaan individu tersebut.
1: Dr. Zainul Arifin Tanjoy, Pegawai Perubatan Unit MCD, Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

berkukuh felda demi kebajikan warga Peneroka. Cadangan allowance pasca cuti bersalin sedang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Kita ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM yang baru saja tune in kami sekarang ini menerusi 92.6, 95.7 dan 107.7 edisi Isnin 6 Julai 2026. Alhamdulillah. Mungkin ada yang tengah cari frekuensi kan. Oh, ni radio apa? Anda sekarang sedang dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Kita ada 3 frekuensi utama kami. Anda boleh dengar menerusi 92.6,

95.7 dan juga 107.7. Lepas tu korang boleh dengar juga Negeri FM menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Ha, kan dekat aplikasi RTM Klik tu ada siaran radio RTM, juga ada siaran TV RTM. Tapi anda kena muat turun dulu di Google Play ataupun di App Store. Kan, jadi ini memudahkan tak kira di mana juga anda berada, anda boleh terus layan Negeri FM, siaran radio RTM dan juga siaran TV RTM. Sekarang ni seperti yang kita maklumlah kan, sekarang ni tengah demam bola, masuk pusingan ke-16 kan, untuk pergi ke suku akhir. Mungkin ada dalam kalangan pendengar-pendengar peminat sukan bola sepak, semestinya sangat di waktu-waktu sebegini semestinya ramai dalam kalangan anda menantikan perlawanan-perlawanan di peringkat pusingan ke-16 terbaik ni. Jadi ini anda boleh tonton menerusi aplikasi RTM Klik. Mudah sahaja, yang penting anda kena muat turun dahulu, okay? Jadi apapun, kepada anda pendengar Negeri FM yang sudah mandu, tak kira ke mana juga destinasi anda, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi masing-masing. Jangan lupa untuk sentiasa berhati-hati memandu pada waktu malam sebegini. Kita kena tingkatkan fokus kita dan juga kepekaan kita semasa memandu. Alright, jadi apapun, semoga semuanya selamat sampai ya ke destinasi masing-masing. Abang-abang pilot darat kita, e-hailing, penghantar makanan, semestinya waktu malam sebegini menjadi orang kata rutin pekerjaan anda. Itu kena berhati-hati, okey? Apapun, kan semestinya semuanya akan dipermudahkan untuk sama-sama kita mencari rezeki untuk keluarga kita. Alhamdulillah, amin. Jadi untuk jam yang seterusnya, saudara yang mana nak hantarkan kiriman ucapan selamat malam, anda boleh hantarkan mesej WhatsApp kami di talian 012-603-0603. Sambil-sambil kita berhibur, kita nak raikan juga rakan-rakan kita yang hantarkan kiriman ucapan selamat malam. InsyaAllah kita akan bacakan kiriman-kiriman ucapan selamat malam anda. Alright, jadi jangan ke mana-mana, kita ada pelbagai lagu-lagu yang terbaik semestinya untuk anda. Kalau anda nak hantarkan lagu permintaan anda pun boleh juga menerusi WhatsApp kami. Alright, kita nak berhibur dengan TV Karma, nyanyian persembahan daripada kumpulan KOI Koi.

0: 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
1: Hei, kau tak lah cakap awak sesama. Kau ngajak. Dengarlah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, weh.
2: Apapun, bukanlah titik pengakhiran bagi seseorang yang ingin nak berjaya di masa hadapan. Dan hidup kita ni, kita masih lagi meniti hidup kita untuk menuju yang lebih baik bagi untuk tahun hadapan. Kita hendakkan bagi support moral kepada dia. Walaupun dia tak berjaya dalam pelajaran, tapi mungkin dia berjaya dalam bidang yang lain. Seorang ayah ataupun ibu yang bijak dan mengaturkan masa depan anaknya, dia tengok apa minat anak. Jangan rasa depres. Kejayaan cemerlang dalam peperiksaan itu yang menjaminkan kejayaan seseorang itu di masa hadapan. Banyak juga di antara mereka yang kurang dalam pelajarannya tapi berjaya dalam kehidupannya. Walaupun dia sebagai seorang peniaga asalnya peniaga depan rumah ataupun warung, tapi pengakhirannya dia akan dapat gedung yang paling besar.
3: Pesanan khidmat awam itu tadi daripada Datuk Nash, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
4: Sebelum remaja di belai, ibu bapa diberi apa yang
5: barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
6: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalang Wahyu. Membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
5: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
6: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
5: Hanya di Kalam Wahyu, #AlQuran, penawar jiwa.

0: semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Kekal setia dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Yang berbahagia, Datin Izzatul Shima binti Muhammad Tahir, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita.
3: Anti gangguan seksual telah menetapkan bahawa gangguan seksual merupakan apa-apa kelakuan yang tidak diingini yang bersifat seksual dalam apa-apa bentuk, sama ada secara lisan, bukan lisan, visual, isyarat dan atau fizikal yang ditujukan kepada seseorang yang secara munasabahnya menyinggung atau menghina atau merupakan suatu ancaman kepada kesejahteraannya. Fakta-fakta yang perlu diketahui, ya. Pertama, mangsa gangguan seksual tak semestinya disebabkan oleh rupa paras, jenis pakaian, umur dan tingkah laku. Kalau kita lihat kes-kes di luar sana tu, even yang wanita yang berpakaian orang kata menutupi aurat pun diganggu, ya, secara seksual. Jadi ia tidak dipengaruhi oleh rupa paras, jenis pakaian, umur dan juga tingkah laku. Yang keduanya, gangguan seksual boleh berlaku kepada wanita dan lelaki. Ha, lelaki tanpa mengira usia, penampilan fizikal ataupun status perkahwinan. Ha, kita pernah dengar kan kes yang nenek pun diganggu. Yang ketiganya, gangguan seksual akan terus berlaku sekiranya mangsa tidak mengambil sebarang tindakan atau mengabaikannya dan mungkin dianggap sebagai bersetuju ataupun mendorong untuk pelaku terus melakukannya. Jadi, siapa-siapa yang di luar sana yang diganggu secara seksual, jangan berdiam diri, kena orang kata bertindak. Dan yang keempatnya, gangguan seksual juga boleh berlaku di kalangan jantina yang sama. Maknanya lelaki dengan lelaki bergurau yang tak selesa yang secara seksual, even dalam kalangan wanita pun ada juga. Dan gangguan seksual merupakan tindakan yang disengajakan dan pelaku mempunyai niat untuk melakukannya.

Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Sembilan 2.6 Negeri FM.
2: Kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik.
3: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Buat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
4: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.

Negeri FM ingat sampai bila-bila Rolling in the Deep. Nyanyian Adele baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 9.51 minit malam menerusi ekspresi Negeri FM Jang yang keempat kita bersiaran untuk malam ini.

semestinya peminat-peminat sukan bola sepak menantikan perlawanan yang akan berlangsung awal pagi nanti. Portugal akan bertemu Spain untuk 16 pusingan 16 terbaik untuk menempah tiket ke suku akhir. Perlawanan Brazil bertemu Norway 1-2. Ha, memberi kejutan buat penyokong-penyokong pasukan Brazil. Ha, kan tidak dijangkakan. Betul lah, orang kata kali ini punya perlawanan kan tak boleh nak jangka. Kadang-kadang saat-saat akhir di masa tambahan pasukan berjaya menjaringkan mata, lepas tu mengheret sehinggalah perlawanan sepakan penalti. Ha, kan betul lah orang kata bola tu bulat kan. Nah, memang tidak boleh dijangkakan apa-apa pun buat peminat-peminat sukan bola sepak, terlebih lagi untuk Piala Dunia FIFA 2026 kan. Mexico, pertemuan Mexico bertemu dengan England 2-3, melayakkan England untuk pergi ke peringkat seterusnya.

Jadi anda boleh saksikan perlawanan Portugal yang akan bertemu dengan Spain pada pukul 2 pagi nanti melalui aplikasi RTM Click. Dan juga pertemuan Amerika Syarikat bertemu Belgium pada pukul 7 pagi nanti. Anda muat turun aplikasi RTM Click untuk memudahkan anda layan bola. Kan tak payah nak keluar, duduk kat rumah je kita dah boleh layan FIFA World Cup 2026. Hari-hari perlawanan yang penuh dengan kejutan. Jadi apapun suku akhir semakin hampir, semestinya saya rasa ramai sekarang ni peminat-peminat sukan bola sepak memang menantikan saat-saat ini untuk menjangkakan siapakah yang akan layak untuk peringkat keseterusnya. Kan kalau kita tengok pertemuan Brazil, itu juga merupakan perlawanan penglibatan Neymar untuk kejohanan kali ini. Menangis tengok dia. Kan tadi apapun, kepada anda, pastikan dapat rehat yang cukup esok kerja. Pastikan rancang perjalanan, rancang kehidupan anda sebaik yang mungkin. Kita tak naklah nanti pagi-pagi pergi kerja dalam keadaan yang lesu. Kan? Baik, saya nak bacakan kiriman menerusi WhatsApp Negeri FM. Kita ada kiriman daripada Abang Rosli kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Rosli kita dari Taman Desaru Sikamat. Oh, orang Sikamat. Rasanya lama tak Abang Rosli kita tak hantarkan kiriman. Nak dengar lagu Benciku Rasa Sayang. Ditujukan kepada yang tersayang dengan ucapan selamat malam. Dan juga semoga berbahagia di samping orang yang kau sayang. Inilah kehidupan saudara. Kita perlu terima hakikat kehidupan. Jewa. Tapi sebelum tu kita berhibur dengan Bruno Mars, Talking to the Moon. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.
1: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
2: Azhar Ismail dari Kampung Peladang, Sorting Ilir.
3: Saya Syafa Fiza daripada Utara Perlis.
4: Abang Ali, SMK Tripangi.
5: Saya Hasmiza, Kampung Sungai Buah Dengkel.
6: Ramli daripada Kuala Lumpur.
7: Dengarlah Negeri FM. FM, Fright Music, FM,
8: Far East Movement, FM. Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: mengatasi stigma kesehatan mental.
1: Kita boleh atasi masalah stigma ini dengan cara bila kita semua menerima apa itu kesehatan mental, kita bercakap dengan mengenai kesehatan mental secara bebas, kita didik diri kita sendiri dulu, dan kita didik orang lain untuk mendekatkan diri dengan kesehatan mental, mengetahui tentang kesehatan mental, memberi kepahaman untuk mendorong semua orang untuk tidak menstigma orang lain lah. Dan kita tunjukkan keprihatinan kita kepada orang-orang yang mengalami masalah mental ini, ataupun sakit-sakit mental, dan jangan pernah segan malu untuk tampil mendapatkan rawatan awal ataupun mendapatkan pertolongan lah. Dan jangan pernah asingkan diri jika ada alami tanda-tanda masalah kesehatan mental, macam contoh ada mood yang tak stable, kerisauan yang melampau, mudah penat, lelah, hilang selera makan, tak ada keseronokan dalam bekerja, hilang minat, penggunaan bahan-bahan yang terlarang. Semua itu kalau boleh kita cuba dapatkan bantuan awal. Jangan tangguh dan jangan lewatkan. Kalau ada kumpulan sokongan di sekeliling anda, cubalah sertai supaya mereka pun boleh bantu anda. Dan paling penting sekali untuk mengatasi masalah stigma ini adalah supaya kita semua tidak judgmental, tidak mengadili atau menghakimi orang yang mempunyai masalah mental tersebut lah. Kita cuba untuk bantu orang itu untuk dapatkan rawatan, bukan untuk membetulkan orang tersebut. Kalau kita cuba untuk membetulkan sesuatu yang kita anggap bagi kita itu salah, tapi sebenarnya dia tak membantu orang tersebut lah, dia hanya akan menerukkan lagi keadaan individu tersebut.
0: Dr. Zainul Arifin Tanjoy, Pegawai Perubatan Unit MCD, Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan.
2: 92.6 Negeri FM.
3: Kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik.
2: Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat, sampai bila-bila.

menduga kita di mana kesabaran manusia. Dengarlah Nagori FM.

0: Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Setelah melihat perkembangan di Asia Barat, negara Teluk, akibat dari serangan ganas Zionis Israel ke atas Republik Islam Iran, kemudian peperangan, bekalan minyak dan gas yang terhenti, semua tidak ada kesan kepada kita. Oleh itu, kerajaan akan membuat penyelarasan kelayakan budi 95 daripada 300 liter sebulan kepada 200 liter sebulan bermula.

0: 1 April 2026. E-hailing dan pekerja gig kita kekalkan hard ceiling sehingga 800 liter. Sabah dan Sarawak akan terus menikmati diesel subsidi pada kadar RM2.15 seliter, tetapi keterisan harus dikekang dan dikawal. Maka kita akan mula menghadkan pengisian untuk ketika ini seperti berikut. Kenderaan ringan pengangkutan darat awam, barangan dan persendirian maksimum 50 liter setiap pembelian. Beli banyak bocor. Kenderaan pengangkutan darat awam dan barangan tidak melebihi 3 tan maksimum 100 liter setiap pembelian. Dan kenderaan melebihi 3 tan maksimum 150 liter setiap pembelian. Ini untuk menjamin dan memastikan agar bekalan ada dapat diagihkan secara adil dan mencukupi kepada semua.
1: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Sekarang ni mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila persembahan Fauzia Latif Teratai Layu di Tasik Madu. Tajuk dia kan. Jangan layu-layu kan. Kita kena sentiasa mekar. Seperti bunga. Tapi bunga pun kadang-kadang dia layu kan. Dia dah kembang, lepas tu dia dah layu kan. Rezeki siapa yang dapat tengok masa dia kembang tu kan. Jadi apa pun saudara, semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun kita siarkan sebentar tadi ya. Kan untuk jam ni 10.33 minit malam. Kita masih lagi bersiar sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. Sehingga pukul 12.30 malam anda boleh dengar kami mesti 3 frekuensi utama kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Tak lama lagi ya. Kan pilihan raya umum Dewan Negeri Johor ke-16. Mungkin ada yang dalam kalangan pendengar-pendengar di luar sana duduk di Negeri Sembilan tapi mengundi di Johor, jangan lupa untuk semak tempat anda mengundi. Saluran berapa, pukul berapa kan. Tadi masa hari mengundi nanti pada 11 Julai ya, untuk pilihan raya umum Dewan Negeri Johor 11 Julai hari Sabtu. Tak adalah dalam keadaan kelang kabut baru nak semak dekat mana, saluran berapa, pukul berapa, kan. Jadi pasti anda semak dahulu berkenaan tempat anda mengundi. Tak adalah kelang kabut nanti ya.

Saudara, berkenaan Budi Madani Disil yang telah pun diperkenalkan, yang telah pun dilaksanakan oleh kerajaan ya, untuk pengguna-pengguna kenderaan diesel ya, hampir lebih kurang 200,000 pemilik kenderaan jenis pickup dan juga jeep terima tambahan 100 liter sebulan di bawah Budi Madani Diesel. Kan, jadi apapun pelaksanaan yang telah pun dilaksanakan oleh kerajaan ini sedikit sebanyak sememangnya membantu pengguna-pengguna minyak diesel di Malaysia khususnya kan, kan dapat kurangkan sedikit beban rata-rata pengguna yang kita tengok di perkongsian melalui berita RTM menzahirkan rasa syukur dengan apa yang telah pun dilaksanakan oleh kerajaan kan. Dia kata sangat membantu, lebih-lebih lagi mungkin pengguna-pengguna diesel ni yang jauh perjalanannya kan, kalau pergi kerja jauh. Jadi dengan pelaksanaan yang telah pun dilaksanakan oleh kerajaan ni menerusi Budi Madani Diesel ni, dapatlah meringankan sedikit sebanyak pengguna-pengguna di luar sana kan. Jadi apapun, kalau kita tengok Budi RON 95 RM 99 sen, masih lagi alhamdulillah. Sebelum ni kita diberikan subsidi 300 liter untuk sebulan, tetapi dikurangkan sedikit menjadi 200 liter sebulan. Tapi apapun, masih lagi alhamdulillah kan, dapat menampung lagi perbelanjaan kita seharian selama sebulan tu kan. Jadi apapun, kepada anda semua, dengan apa yang telah pun dilaksanakan oleh kerajaan ni, alhamdulillah, bersyukur banyak-banyak kan. Kalau kita tengok dekat negara luar, minyaknya pun boleh tahan juga. Jadi kat Malaysia masih lagi untuk meringankan beban rakyat.

Dan jangan lupa juga saudara, untuk sama-sama kita orang kata kita beli produk tempatan. Kan ini salah satu juga kita kena ingatkan antara kita supaya kita support penjual-penjual kan KRS yang apa ni, mereka produk yang mereka hasilkan sendiri, sikit sebanyak bila kita membeli kepada mereka, dapat menaikkan lagi kan sumber pendapatan. Itu salah satu juga perkara yang boleh kita laksanakan. Kita tak payahlah nak nak beli yang brand luar negara lah contohnya kan. Padahal dekat dalam Malaysia, kadang-kadang di sekeliling kita tu pun dah cukup baik dah untuk kita gunakan, untuk kita makan ke, untuk kita gunakan ke kan. Dan di samping itu juga kita dapat menaikkan sumber pendapatan masyarakat kita kan. Jadi apapun, sama-sama kita support local product untuk kesejahteraan kita bersama. Baik, kita nak teruskan hiburan jap. Saya nak tengok dulu mungkin okay. Kita nak teruskan hiburan kita dengan persembahan daripada kumpulan Peter Pan, Semua Tentang Kita, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat, sampai bila-bila.

0: RTM. Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Negri FM.
1: Dalam hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negri FM tak kira di mana saja anda berada. Negri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Hari undi awal, lebih 3,000 petugas PDRM siap siaga. Kes pelajar ditikam, KPM ambil langkah keselamatan dan sokongan psikososial. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam. Seramai 12,710 pegawai dan anggota polis akan menunaikan tanggungjawab sebagai pemilih pada hari undi awal sempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor esok. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad berkata seramai 3,565 petugas PDRM digerakkan bagi menjalankan penugasan keselamatan, pengiringan peti undi dan kawalan lalu lintas. Kesemua pusat pengundian akan dibuka bermula 8 pagi hingga 6 petang. Bagaimanapun, katanya beberapa pusat pengundian dijangka ditutup lebih awal kerana mempunyai jumlah pengundi yang kecil, seperti pusat pengundian di Bilik Taklimat Balai Polis Tenang Segamat yang mempunyai 6 pengundi. PRN Johor ke-16 bakal menjadi penanda aras baharu serta kayu ukur lanskap politik negara sekaligus mencerminkan arah sentimen rakyat. Menurut Ketua Kumpulan Penyelidikan, Kepimpinan dan Kenegaraan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM, Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar Abdul Hamid, PRN kali ini turut dilihat sebagai medan menguji parti-parti yang bertanding untuk menilai tahap penerimaan dalam era politik moden merangkumi kelompok majoriti rakyat yang semakin bijak dan matang.
1: Daripada result inilah nanti, so mereka akan dapat melihat siapa diri mereka, betulkan kesilapan-kesilapan yang ada atau menambah baik, okay, bagaimana kempen-kempen, bagaimana tahap penerimaan, bagaimana tahap sokongan pengundi yang ada. So intervention perlu dibuat supaya menjelang PRN akan datang di negeri-negeri lain atau PRU 16 yang mungkin akan menjelang.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar Abdul Hamid. Isu pengangkutan awam, penjagaan warga emas, tebatan banjir serta rentas sempadan antara fokus utama yang diperjuangkan calon-calon Pakatan Harapan PH di Johor bagi memastikan kebajikan dan keperluan rakyat terus diberi perhatian. Calon PH Tulang Andrew Chen Kah Eng berkata isu yang dihadapi rakyat tidak pernah dipinggirkan, sebaliknya akan ditangani secara bersama melalui kerjasama erat antara wakil rakyat dengan kerajaan. Calon PH Skudai Kartiaini Jayapalan pula menyatakan penjagaan warga emas perlu diberi penekanan khusus selain perancangan yang lebih menyeluruh bagi memenuhi keperluan golongan berkenaan. Ini pula susulan kes pelajar ditikam di sebuah sekolah menengah di Banting, Kuala Langat. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memaklumkan semua langkah keselamatan telah diambil dengan tumpuan memastikan mangsa diberi rawatan perubatan sewajarnya. Selain memastikan sistem sokongan psikososial kepada warga sekolah, beliau turut mengharapkan orang ramai tidak menyebarkan laporan palsu memandangkan kes masih dalam siasatan pihak polis. Fadlina turut merakamkan penghargaan kepada semua agensi terlibat sambil menyatakan sebarang perkembangan lanjut akan dimaklumkan dari semasa ke semasa dengan kebenaran pihak berkuasa. Dalam perkembangan berbeza, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada 17 pelajar Malaysia yang mengharumkan nama negara dalam pertandingan Kuala Excellence Olympiad 2026 peringkat antarabangsa di Macau, sambil menyifatkan keputusan cemerlang itu sebagai pemangkin kepada lebih banyak kejayaan pada masa hadapan. Penyelaras Pertubuhan Saintis Muda Malaysia, Aidah Misran memaklumkan kontinjen Malaysia membawa pulang 5 pingat emas, 6 perak dan 11 gangsa. Pertandingan itu menghimpunkan pelajar dari pelbagai negara dalam Olimpiad Bahasa Inggeris, Matematik, Sains dan Seni. Persatuan Perubatan Malaysia, MMA, menyambut baik hasrat kerajaan untuk menamatkan sistem lantikan doktor secara kontrak menjelang 2028. Presiden MMA Datuk Dr. Tiru Navukarasu Raju berkata pengumuman tersebut menjadi perkembangan positif selepas hampir sedekad doktor muda berdepan ketidaktentuan mengenai masa depan kerjaya mereka.
1: MMA melihat sasaran kerajaan untuk menamatkan sistem kontrak menjelang tahun 2028 sebagai satu perkembangan yang positif. Selepas hampir sedekad, sudah tiba masanya doktor-doktor muda diberikan kepastian mengenai masa depan kerjaya mereka. Namun bagi MMA, apa yang lebih penting sekarang bukan lagi sasaran, tetapi pelaksanaannya. Kita tidak mahu sasaran ini hanya tinggal sebagai satu pengumuman. Apa yang doktor-doktor muda harapkan ialah satu keputusan dasar kerajaan yang jelas, diikuti dengan pelan pelaksanaan yang konsisten.
0: Selain jaminan jawatan tetap, Datuk Dr. Tiru Navukarasu berkata doktor muda juga memerlukan laluan kerjaya yang jelas termasuk peluang mengikuti latihan kepakaran bagi memastikan sistem kesihatan negara terus mempunyai tenaga kerja berkualiti.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kehangatan pusingan 16 pasukan terbaik dalam aksi Piala Dunia diteruskan esok. Dua lagi perlawanan dihidangkan untuk tontonan anda. Saksikan pertembungan Cristiano Ronaldo dan Lamine Yamal apabila Portugal turun menentang Spanyol bermula 3 pagi di saluran Sukan Plus. Juga jangan ketinggalan untuk menyaksikan kehebatan tuan rumah Amerika Syarikat menentang Belgium bermula 8 pagi menerusi saluran OK. Bekas pengendali Liverpool Jurgen Klopp menyelar keputusan FIFA yang menarik balik penggantungan penyerang Amerika Syarikat Florin Balogun sambil menyifatkan ia menjejaskan integriti bola sepak. Klopp berkata keputusan berkenaan bercanggah dengan semangat peraturan permainan apabila hukuman terhadap Balogun yang sebelum ini dikenakan kad merah dibatalkan selepas campur tangan politik dan pihak luar. Balogun pada asalnya digantung satu perlawanan susulan kad merah ketika aksi menentang Bosnia and Herzegovina, namun FIFA menangguhkan penggantungan tersebut selama setahun sekaligus membolehkan beliau diturunkan menentang Belgium esok. Dalam perkembangan sama, Kesatuan Bola Sepak Eropah UEFA menyifatkan keputusan FIFA itu sebagai telah melangkaui garisan merah dan menjejaskan asas keadilan dalam sukan bola sepak. UEFA dalam kenyataan tegas berkata keputusan yang membolehkan Balogun beraksi dalam aksi pusingan 16 menentang Belgium bercanggah dengan prinsip asas permainan yang berteraskan peraturan yang sama dan adil untuk semua. Sambil memberi amaran, keputusan sedemikian boleh memberi kesan besar kepada kredibiliti sukan itu secara global. UEFA turut menyifatkan keputusan berkenaan sebagai tidak pernah berlaku sebelum ini serta tidak dapat dijustifikasikan. Presiden Persatuan Bola Sepak Korea KFA Chung Mong-gyu meletak jawatan sebagai Ketua Persekutuan Bola Sepak negara itu. KFA menyatakan Chung menyerahkan surat peletakan jawatan rasminya selepas mempengerusikan mesyuarat terakhirnya bersama eksekutif kanan di Taman Bola Sepak Korea di Chonan. Pada 29 Mei, Chung mengumumkan beliau akan berundur daripada jawatan Presiden KFA selepas berakhirnya Piala Dunia FIFA. Beliau memilih untuk meninggalkan jawatannya dua minggu lebih awal susulan penyingkiran awal skuad kebangsaan Korea Selatan.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, 4 orang termasuk 3 wanita terkorban dalam serangan drone Israel di selatan Lebanon. Di sebalik perjanjian rangka kerja yang diusahakan oleh Amerika Syarikat, menurut laporan agensi berita rasmi Lebanon NNA, drone berkenaan melepaskan satu peluru berpandu ke arah sebuah kereta yang sedang bergerak berhampiran sebuah institut latihan guru di Bandar Nabateh Al-Fauqa. Israel terus melancarkan serangan di Lebanon walaupun perjanjian rangka kerja tajaan Amerika ditandatangani pada 26 Jun lepas antara Lebanon dengan Israel. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus menggesa negara anggota supaya segera mencapai persetujuan dalam rundingan perjanjian pandemik ketika kebimbangan terhadap wabak Ebola semakin memuncak. Antara isu utama yang masih dibincangkan ialah sistem akses patogen dan perkongsian manfaat. Sistem tersebut melibatkan perkongsian sampel patogen berisiko pandemik serta manfaat daripadanya seperti vaksin, ujian dan rawatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hari undi awal, lebih 3,000 petugas PDRM siap siaga. Kes pelajar ditikam, KPM ambil langkah keselamatan dan sokongan psikososial. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.
3: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat. Sebelum ke

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk jam yang terakhir kita bersiaran untuk hari Isnin kita, 6 Julai 2026. Tadi setelah pun sama-sama kita ikuti utama 11 malam dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur, Kota Media. Kan dapatlah kita informasi berkenaan berita dalam dan juga luar negara. Berkenaan World Cup FIFA 2026. Jadi seperti anda ketahui, mungkin juga ada yang tak tahu, untuk jam yang terakhir kita bersiaran, lagu-lagu playlist pendengar tanpa henti akan menemani anda pula lebih kurang 30 minit 40 minit. Jadi kepada anda yang telah pun hantarkan kiriman melalui WhatsApp, melalui platform media sosial kami, terima kasih. Jangan lupa dengar lagu yang telah pun anda minta. Kan kalau yang baru saja menyiarkan siaran Negeri FM untuk jam terakhir ni, permintaan-permintaan rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita, dan kita akan siarkan di jam yang terakhir lah. Jadi jangan ke mana-mana. Untuk seketika kita akan berhibur dulu dengan lagu persembahan daripada kumpulan UKIS.

Negeri FM ingat sampai bila-bila dengarlah bintang hatiku di Mesis. Baru saja menghiburkan anda, saudara. Membawa kita ke pukul 11.47 minit malam mengunci ekspresi Negeri FM. Mengakhiri lagu-lagu playlist pendengar untuk malam ini, jam yang terakhir kita bersiaran. Sebelum kita nak menutup tirai ekspresi untuk edisi hari ini, saudara, sedikit informasi berkenaan tema Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia untuk tahun 2026, ya. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, dipilih sebagai tema sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia HKHM 2026. Dan ini, ya, mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan juga sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan juga kebajikan. Dan tema ini juga menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Kan? Sasul pula malam ni. Jadi apapun kepada anda semua, itulah sebersedikit untuk info berkenaan sambutan Hari Malaysia. Dan kalau kita tengok, ya, logo Malaysia Madani kekal sebagai logo rasmi sambutan hingga tahun hadapan. Dan kalau kita tengok, ya, logo Malaysia Madani macam apa tu, logo tapak tangan, kan, jalur tu melambangkan 5 jari dengan jalur merah dan juga putih merupakan simbolisme kepada rukun negara yang mendasari ideologi Malaysia. Bulan sabit itu melambangkan simbol agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Dan bintang itu berbucu 14 melambangkan perpaduan dalam kalangan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan. Bulatan biru dalam lingkungan warna biru tu melambangkan permuafakatan dan perpaduan dalam kalangan rakyat. Warna kuning pula pada anak bulan dan juga bintang itu adalah tanda negara ini dinaungi oleh raja berperlembagaan. Warna merah pula adalah tanda semangat jati diri rakyat Malaysia yang mendukung semangat wira yang membara. Warna biru pula mendasari apresiasi jalinan budaya perpaduan nasional masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Warna putih pula tanda keikhlasan dan keamanan sebuah negara bangsa yang merdeka. Itu dia sebersikit berkenaan logo Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Dan kita akan gunakan logo Malaysia Madani ini kekal sebagai logo rasmi sambutan sehingga tahun hadapan. Itu dia sebersikit makluman. Jadi apapun, saudara, jangan lupa untuk sama-sama kita terapkan di dalam diri kita, dalam anak-anak kita, generasi-generasi yang akan datang, berkenaan kecintaan kita kepada negara. Jangan lupa untuk sama-sama, ini tanggungjawab kita bersama untuk sama-sama kita menjaga keharmonian yang telah pun kita kecapi sehinggalah hari ini. Sebab apa? Sebab kita nak juga generasi anak-anak kita yang akan datang juga dapat menikmati apa yang kita rasa, betul tak? Jadi tugasnya kitalah, kita kena terapkan dalam diri kita, diri anak-anak kita, generasi muda semestinya, untuk mereka faham dan mereka dapat merasai apa erti kemerdekaan, apa erti keharmonian, kesejahteraan, supaya mereka dapat kecapi apa yang kita rasa kini untuk selama-lamanya. Baik, saudara, tugasan saya pun hampir ke penghujungnya. Waktu sekarang 11.51 minit malam. Seperti biasa, selepas pukul 12, Nasional FM pula akan terus mengambil alih siaran sehinggalah pukul 6. Dan tepat pada pukul 6 pagi nanti, Radar Pagi pula akan menemani anda untuk jam yang seterusnya. Alright, jadi apapun, ampun salah dan silap sepanjang saya bersiaran.
Kalau ada terkasar bahasa, terlanjur bicara, maafkan saya, insyaAllah. Kalau ada lagu-lagu yang tak sempat saya nak siarkan, esok kita ada lagi waktu yang sama. Alright, saya tinggalkan dengan lagu nyanyian Vena. Kita nak lain lagu cover Kau Ilhamku. Semoga kita berjumpa lagi, saudara. Assalamualaikum.

Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca selawat ke atasku satu kali, maka Allah akan membalas dengan menurunkan rahmat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim.
2: Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami, di dunia dan di akhirat.

0: anda pernah mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah kita kembali lagi di National FM bersama dengan saya untuk hari baru hari ini 7 Julai 2026 bersama dengan hari Selasa 21 Muharram 1448 Hijri. Dan apa khabar semuanya? Semoga terus sihat kan pada waktu ini, sambil bersantai juga sambil mendengarkan radio National FM di mana sahaja anda berada. Saya akan terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti dengan seisi lagu-lagu yang terbaik semestinya dan juga informasi yang akan saya kongsikan dari masa ke semasa. Dan juga untuk sahabat saya Mama AJ yang temankan anda dengan pilihan lagu, semoga terhibur. Dan malam esok nantikan mungkin lagu-lagu anda juga akan tersiar dalam pilihan bersama 2.0. Seperti biasa, anda boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi di seluruh Malaysia dan juga dengarkan menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. Jom berhibur bersama kumpulan Wings. Ini dia Inspirasi Tamin Sari, National FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati. Apa khabar semuanya? Semoga sihat. Kan, ya? Masih lagi belum tidur kan? Setia bersama dengan National FM. Terima kasih banyak-banyak. Dan bagi warga Kedah, Pulau Pinang dan juga Perlis, terus dengarkan kami menerusi frekuensi 100.5. Manakala di balik pulau-pulau Pinang, frekuensinya 93.9. Frekuensi 89.7 di Balin Kedah dan juga di Pantai Timur, di Besut Terengganu 94.3. Dan juga bagi warga Cameron Highland Pahang 93.

103.1. Itu di antara frekuensi Nasional FM sentiasa di hati dan juga mendengarkan melalui RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Terus dengarkan di mana sahaja, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
0: Maksudnya
1: Lensa Minority. Setiap Khamis, 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kecerdasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Semestinya hanya di TV OK.

0: Nasional FM.
1: Kembali lagi di Nasional FM, sentiasa di hati. Bagi yang dalam perjalanan pulang dari pejabat dan juga mungkin sebarang aktiviti di luar yang sedang memandu waktu ini menuju ke destinasi, terutamanya menuju ke rumah, pastikan memandu dengan berhati-hati. Walaupun waktu ini kereta tak banyak kan, tetapi peraturan harus diikuti, isyarat lalu lintas, juga jangan memandu secara terburu-buru dengan kelajuan yang melampau kan, kerana membahayakan keselamatan anda, bukan saja anda tetapi juga orang di sekeliling kita. Pastikan selamat sampai kerana ada yang tersayang sedang menunggu ketibaan kita. Jadi saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan juga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sambil tu terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan Haizan Azam untuk anda temankan sehingga ke pagi nanti. Semoga terus ceria dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM. Baik, saya nak kongsikan keadaan cuaca waktu ini di mana Met Malaysia telah mengeluarkan mara di

Miri di daerah Marudi serta seluruh di kawasan Limbang. Cuaca buruk ini jangka berterusan sehingga jam 4 pagi Selasa 7 Julai 2026, dan amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda intensiti hujan yang melebihi 20 mm sejam yang berlaku di beberapa kawasan. Dan kepada penduduk di kawasan yang terkesan, saya nasihatkan untuk ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti di luar rumah dan juga sentiasa peka dengan perkembangan cuaca semasa. Dan bolehlah layari juga laman Sesawang Met Malaysia dan terus pergi ke Facebook dan juga Instagram untuk mengetahui keadaan cuaca terkini. Jaga keselamatan diri anda dan keluarga. Semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, jangan lupa saksikan pertarungan sengit di pentas Piala Dunia FIFA 2026 untuk pusingan ke-16 yang bakal mempertemukan dua gergasi bola sepak Eropah, di mana pagi ini skuad Portugal yang akan diketuai oleh bintang legenda ramai peminatnya ni, Cristiano Ronaldo, yang akan turut berentap menentang kemalangan pasukan Spanyol yang menampilkan pemain muda sensasi berbaju JC 19 iaitu Lamine Yamal, di mana perlawanan hidup mati yang penuh dengan drama taktikal yang tinggi dan juga aksi bertaraf dunia ini akan disiarkan secara langsung menerusi saluran Sukan Plus di RTM serta juga di aplikasi RTM Click, yang anda boleh tontonkan secara percuma di mana sahaja pada pagi ini pukul 3 pagi. Jadi pastikan anda tidak melepaskan peluang kemasan untuk menjadikan saksi sejarah siapakah yang bakal untuk mara ke suku akhir. Jadi jangan lupa sama-sama saksikan bersama dengan rakan-rakan dan juga keluarga pasukan mana yang akan menjorai Piala Dunia FIFA 2026. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai penyiaran di Malaysia, di mana Jabatan Penyiaran Rangka Garis Panduan AI yang melibatkan urus industri dilaksana. Di mana Jabatan Penyiaran Malaysia sekarang giat yang melaksanakan sesi libat urus bersama pemain industri bagi merangka garis panduan kecerdasan buatan AI dalam dunia penyiaran dan juga industri kreatif negara. Dan garis panduan ini menekankan penggunaan AI yang beretika, seimbang dan juga bertanggungjawab serta memfokuskan pembangunan bakat dan juga kualiti kandungan tempatan. Dan garis panduan ini dijangka dimutamadkan suku pertama tahun hadapan dengan kerjasama antarabangsa juga dibuka bagi mempromosikan budaya dan program bersama. Jadi ia dapat meningkatkan lagi orang kata pencapaian dunia teknologi dalam dunia penyiaran kita. Semoga dipermudahkan segala urusan, dan untuk anda terus bersama kami di National FM sentiasa di

0: Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola FIFA dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa,

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Di mana sahaja anda berada waktu ini, terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, bagi anda yang berada di Johor Bahru dan Singapura nak dengarkan radio Nasional FM 24 jam 7 hari seminggu, boleh terus ke frekuensi 105.7. Bagi yang berada di Kota Bahru, Kelantan, 101.9. Bagi warga KL, warga Kuala Lumpur, dengarkan kami di frekuensi 88.5, dan juga di Pahang Barat dan juga di Selangor 95.3. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM di seluruh Malaysia. Anda boleh dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Jom kita berhibur bersama dengan Stacy. Ini dia Pakai Buang khas untuk anda di Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati anda.

pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM+.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Yang sedang bekerja waktu ini masih lagi menyiapkan tugasan ya, sambil mendengarkan National FM. Tengah risau saya temankan anda kan ya. Selesaikan tugas dan lakukan tugasan dengan sebaiknya, lakukan dengan ikhlas, kerana setiap pekerjaan itu merupakan rezeki untuk kita. Jadi bila kita lakukan dengan terbaik, lakukan dengan ikhlas, jadi hasil pun akan menjadi yang terbaik dan juga membuatkan kita mencapai kejayaan yang sebaiknya. Jadi untuk anda walaupun tengah bekerja, pastikan rehat. Kalau rasa mengantuk, kalau rasa badan tu penat, rehat sekejap, renggangkan dulu badan, bangun daripada kerusi kan, supaya berasa segar, dan juga teruskan dengan pekerjaan anda. Dan yang sedang memandu, memandu dengan berhati-hati. Kalau mengantuk, singgah dahulu di mana pusat rehat sementara untuk anda recharge balik tenaga ataupun kembalikan semula tenaga anda, supaya terus untuk anda dapat memandu dengan sebaiknya. Dan semoga selamat sampai ke destinasi. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang sedang mendengarkan di mana sahaja anda berada pada waktu ini. Baik, saya nak kongsi kepada anda pagi ini, sebentar nanti juga ramai yang bersarapan kan, sedang menyediakan juga lauk pauk. Mungkin ibu-ibu yang sedang menyediakan nasi lemak, mi goreng dan sebagainya, pastikan mengambil sarapan dan pastikan mengambil sarapan yang berkhasiat. Seringkali kita sibuk mengejar masa untuk tugas harian, kita cenderung untuk mengabaikan hidangan pertama hari kita, khususnya sarapan. Kerana sarapan pagi bukan sekadar untuk kita alas perut, malah ia juga berfungsi sebagai bahan bakar utama untuk mengaktifkan metabolisme badan kita serta meningkatkan tahap fokus mental kita sepanjang hari, supaya kita senang bekerja kan, lebih kata fokus dan mood pun ceria kan. Kerana meninggalkan sarapan bukan sahaja mengurangkan produktiviti, tetapi juga memberi kesan jangka panjang kepada kesihatan fizikal kita. Jadi ingat, kesihatan yang baik adalah peleburan terbaik untuk masa depan kita. Mulakan hari kita dengan langkah yang betul dan mulakan dengan sarapan yang terbaik, seperti mendengarkan radio National FM.

0: mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Sempena dengan PRN Negeri Johor ke-16, sudahkah anda menyemak maklumat pengundian bagi mereka yang layak untuk mengundi? Pastikan anda mengetahui di mana pusat mengundi, saluran mengundi dan juga maklumat pengundian yang tepat sebelum hari mengundi. Semakan boleh dibuat melalui tiga kaedah mudah, iaitu menerusi aplikasi MySPR Semak, juga melalui portal mysprsemak.spr.gov.my dan juga di talian 03-8892-7218. Dan waktu operasi pada pukul 9 pagi hingga 8 malam setiap hari sehingga hari mengundi. Jadi, jangan tunggu saat akhir, semak sekarang dan juga laksanakan tanggungjawab anda sebagai seorang pengundi. Baik, terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: 204 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertempuran epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Semoga anda masih lagi terus ceria dan juga terus segar mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Dan untuk anda juga, saya doakan semoga dimudahkan segala urusan. Dan setiap pagi merupakan peluang baru untuk kita menjadi versi yang lebih baik daripada semalam. Dan jangan takut untuk kita bermula walaupun langkah itu kecil, kerana kejayaan besar sentiasa bermula dengan satu langkah yang berani. Dalam kehidupan kita ni, setiap masa kita akan berubah kan. Semalam hari yang lain, gaya yang lain, dan hari ini juga cabaran dan juga apa yang kita hadapi adalah secara yang berlainan. Kita tidak dapat mengawal semua yang berlaku, tetapi kita sentiasa boleh memilih bagaimana untuk kita bertindak balas. Dan juga kegagalan bukan penamat, sebaliknya guru untuk mengajar kita menjadi lebih kuat dan juga lebih bijak dan juga lebih matang dalam meneruskan kehidupan. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terima kasih kepada semua yang masih lagi terus setia mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Terutamanya kepada sahabat-sahabat kita yang berada di mana sahaja. Dan juga mereka yang memberikan ucapan dan juga komen di Facebook Nasional FM. Antaranya kita ada Muhammad Syariza Jaafar yang berada di Sarawak dengan ucapannya, selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM. Assalamualaikum dan semoga hari ini merupakan hari yang terbaik buat kita semua. Terima kasih. Dan juga kita ada Muhammad Latifah Omar yang berada di Pekan Pahang. Wah, nama macam pelakon tu. Dia tunjukkan buat semua rakan-rakan pendengar salam perkenalan buat beliau. Dan juga kita ada Siti Syahrizat yang juga berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan pada waktu ini dengan ucapannya sedang menyediakan sarapan pagi untuk anak-anak yang akan ke sekolah sebentar nanti. Jadi buat semua rakan-rakan pendengar, selamat mendengarkan Nasional FM. Terima kasih banyak. Dan untuk anda boleh komen dan juga boleh memberikan ucapan di Facebook Nasional FM. Nampak gambar saya, boleh komen di situ kan. Mungkin ada nak sampaikan ucapan kepada yang tersayang, yang jauh di mata tetapi dekat di hati. Anda boleh terus memberikan ucapan di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Dan untuk anda, jom kita dengarkan lagu ini daripada kumpulan Utopia, Metali Cintaku. Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

para pendengar National FM daripada saya, Megat Muhammad Zahid dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

Dia cukup ni lagi mahal daripada banyak, tuan-tuan. Minta maaf cakap lah nah. Saya jumpa orang duit banyak pun datang jumpa saya. Ada satu orang hamba Allah, datuk duduk Seksyen 7 Shah Alam. Saya mengajarlah Seksyen 7 tu. Datang jumpa, minum. Dia selalu ajak pergi minum lepas habis kuliah. Ustaz, saya dah 3 hari tak balik rumah, Ustaz. Hei, saya tahulah rumah dia macam mana sebab saya pernah baca doa selamat rumah dia. Bosa, ya Allah. Seksyen 7 tu dekat dengan UITM. Pintu belakang kat Jekyll tu. Bosa, ya ampun. Dia buat doa selamat, dia suruh saya pimpin. Nak naik rumah dia pun bukan tangga macam kita tu, tangga straight. Lepas tu konan naik atas, bukan macam tu. Tangga dia pusing. Mudah sebut tangga macam tawaf lah. Labbaik Allahumma labbaik tu. Tu. Kaya, ya Allah. WhatsApp saya. Ustaz, kita pergi minum, Ustaz, lepas kuliah. Boleh? Datuk ada apa-apa? Tak ada, Ustaz, saja. Gerbang-gerbuk cerita. Ustaz, saya dah 3 hari tak boleh rumah. Afzal, berkelahi dengan rumah lah, Ustaz. Habis datuk tidur mana? Tidur kat Petronas je. Masya Allah. Nampak? Bukan kata semua. Sebab tu dalam hidup kita, tanyalah siapa-siapa pun nak barakah dulu. Nak keberkatan dulu. Orang yang kaya duit banyak tapi kalau tak ada barakah, diberikan gunung berbentuk emas yang pertama pun di request lagi gunung berbentuk emas yang kedua. Dia takkan pernah rasa cukup. Hari tu kata gaji, kata Ustaz, kalau gaji 3,000 mesti sedap, Ustaz. Boleh 3,000 tak cukup juga. Naik pula 5,000, usaha pula. Tak cukup pula, buat part time lagi. Jangan kejar banyak. Alah, satu side tu kejar banyak daripada sudut amount tu, okey lah, tak ada salah pun. Bukanlah kata salah. Tapi kejar barakah ziyadatul khair. Sebab tu orang yang jaga mak ayah, orang yang berkhidmat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini pepatah orang tua dulu. Dia bukan kata pepatah tak boleh pakai sebagai dalil. Tak. Betul. Walaupun hadis, betul lah, hadis tu memang kita pakai. Inni taraktu fikum isnaini intamassaktum bihima falan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati rasulillah. Yang itu kita tak nafi. Cakap-cakap orang tua-tua dulu ada betul. Walaupun tak ada dalil. Orang tua-tua kita cakap apa? Seorang mak, seorang ayah boleh jaga 10 orang anak. Itu cakap orang tua-tua tu. Itu kalau buka dalam Bukhari Muslim, taubat lahum, tak jumpa sampai kiamat tu. Tak jumpa. Tuan-tuan jangan cakap, Ustaz, saya cari Bukhari Muslim. Nah, buka Riyadatul Salihin, buka Tazibul Atraf, tak jumpa-jumpa pun. Kan Ustaz cakap mabuk ketum kan marah. Bukan, dia bukan hadis. Dia kata hikmah orang tua-tua dulu. Tu dia. Betul tak? Seorang mak, seorang ayah boleh jaga 10 orang anak. 10 orang anak belum tentu boleh jaga seorang mak dengan ayah. Betul tak? 10 orang anak belum tentu, belum tentu. Belum tentu. Sebab tu tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala letakkan kepada kita tanda kemuliaan yang pertama, orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, orang yang berkhidmat kepada kedua orang tuanya, cukup-cukup besar pahala. Bahkan kata Nabi, seandainya dia lawan. Orang mengajar dia dipanggil mukabil. Mukabil tu lawan. Taat tadi satu part. Berbakti kepada mak ayah tu satu cerita. Orang yang lawan, lawan ni sebaliknya. Orang yang derhaka kepada kedua orang tua. Mudah sebutlah. Orang yang kuang hajar dengan mak ayah ni. Nabi kata jangan tunggu dekat akhirat. Dunia Allah Ta'ala balas dah. Orang tak semayang, orang sengaja tinggalkan solat. Dosa yang paling besar atas muka bumi Allah, tarkus solati, orang yang tinggalkan solat. Tapi kalau dia bertaubat, dia minta ampun pada Allah, insyaAllah dia akan terlepas daripada azab api neraka Allah. Okey? Tapi sampai sekarang ni saat ni, Zuhur tak semayang, subuh pagi tadi pun tak ada apa, asar, maghrib, isyak, subuh tak ada semayang, tahu dia akan dibalas dalam api neraka Allah. Dia tak balas atas dunia. Tapi Nabi sebut satu-satu perkara yang umat aku akan dibalakan oleh Allah. Di antaranya, orang yang derhaka kepada kedua orang tuanya. Ulama tafsir, macam mana? Apa yang dibalas atas dunia tu? 3 poin. Ingat? Ni kita kadang-kadang sampai turn nak bawa mak ayah kita macam-macam alasan. Ni mak ni ada appointment PPUM. Mak, aku sibuk lah. Along kata. Angah pula WhatsApp. Aku kerja lah. Mana sempat. Alang pula kata, anak nombor 3 pula. Saya outstation ni.

tak cukup. Boleh? Rezeki tu jangan nampak duit dia. Nampak? Minggu ni anak pula sakit. Minggu depan pula Allah kereta accident pula. Minggu satu lagi pula Allah rumah pula demam panas. Ada je lah. Rezeki tu jangan, Allah ustaz saya okey duit ustaz. Saya jutawan ustaz. Saya berniaga besar-besar. Tak, jangan nampak tu je. Rezeki ni umum. Anak sakit, telefon hilang, pergi tempat kerja jadi masalah. Hi ya Allah, balik rumah kelayan nak bini. Nah, balik kampung tak ngam adik-beradik. Alahai, minta maaf cakaplah tuan-tuan. Pening kita hidup macam tu tuan-tuan. Nah, biar tak banyak duit pun, duduk mana-mana orang suka kita. Tak apa. Adalah sikit alhamdulillah rezeki kita. Ni duit banyak, balik kampung orang tak suka. Balik rumah kita jiran pun tak berkenan dengan kita, tak tegur pun. Ini yang dikatakan mukabil, lawan dia. Iaitulah dikatakan orang derhaka, dia akan dibalas di atas muka bumi Allah. Orang tak semayang pun Allah Ta'ala bala akhirat tau. Ustaz bukan kata jangan lepas. Alhamdulillah ustaz, saya sekarang alhamdulillah ustaz, mak ayah saya jaga, cuma saya tak semayang. Janganlah macam tu fahamnya. Nak gambarkan orang yang derhaka pada mak ayah, tak perlu tunggu akhirat lah balasan tu. Akhirat dah memang sama telah dah kena duduk atas muka bumi Allah. Satu, rezeki sempit. Dua, ulama ba'as dalam kitab Jau'arul Mauhum, hati dia tu, kalbu dia tu tidak akan pernah tenang dalam setiap urusan dia buat. Boleh? Hati dia tu, gilah makan angin Los Angeles ke, gilah mana pun lah, ikutlah dia buat apa perkara. Allah, kadang-kadang kalau bahasa kita, minta maaf tuan-tuan, bahasa kita mudah nak faham, 24 jam tengok si pulan ni serabut memanjang. Jelas tak? Nah, aku tengok engkau ni serabut dia. Apa hal ni? Pergi kerja kelangkabut, balik kelangkabut, dekat office tak kena, bos bagi kerja pun tak. Apa pasal ni? Selidik balik, tengok balik. Okay, tadi rezeki sempit. Macam ustaz kata rezeki sempit tak semestinya lah berkenaan dengan duit. Ustaz dah huraikan dah. Nombor dua, hati takkan pernah tenang. Tuan-tuan fahamlah sendiri, ustaz dah sebut dah. Nah, pergi sini oce nampak tenang lah, masuk gambar Facebook lah itulah. Tetapi gundah gulana. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Dua. Dan yang ketiga, Nabi SAW sebut ini paling kita risau tuan-tuan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Iaitulah seandainya Allah Ta'ala takdirkan kepada kita zuriat. Ni dengar elok ni, orang lelaki ni dengar elok. Dalam kalam seorang ulama besar, Syekh Muhammad Al-Haddad Al-Alawi, dia sebut orang lelaki mulia kerana dua perempuan. Pertama ibumu, yang kedua isterimu. Orang lelaki mulia. Saya pernah jumpa Tan Sri Syed Bukhari. Saya bertugas Masjid Al-Bukhari, Jalan Hang Tuah, khutbah Jumaat. Saya tanya Tan Sri, Tan Sri macam mana boleh not spot Tan Sri punya? Kilang gardenia Tan Sri punya. Nah, saya tanya dia tuan-tuan. Kita lepas habis khutbah Jumaat tu, kadang-kadang dia ada lah. Dia jawab apa? Tak ada apalah ustaz. Ustaz jangan panggil Tan Sri, Tan Sri ya ustaz. Nah, dia kalau orang ada jawatan dia kalau gitu. Ustaz ni bukan majlis formal ya. Panggil biasa je ustaz. Nah, saya awak ke, anak entah ke, ustaz tu saya panggil Tan Sri ya. Sangat tawaduk. Saya tanya macam mana boleh ada bisnes macam ni. Masjid tengah-tengah KL tu, Masjid Al-Bukhari tu, Yayasan Al-Bukhari tu. Dia jawab satu je tuan-tuan, ustaz, ini doa daripada mak saya. Saya tanya PA dia, saya tanya PA dia lah, Tan Sri ni macam mana hidup dia? Dia ustaz kalau buat apa-apa, sebelum nak buat apa-apa keputusan, dia ni suka beli tanah. Tan Sri ni suka beli tanah. Saya tanya PA dia, oh rezeki betul lah kata. Nah, Allah Ta'ala jadikan orang Melayu, orang Islam macam ni. Nah, jadi macam mana boleh jadi macam ni? Kadang-kadang kita tak puati tanya PA dia. Tak tahulah ustaz, ni sepanjang saya ikut, sepanjang saya follow, dia kalau apa-apa keputusan antaranya ustaz, hello mak dulu. Kalau bahasa kita apa? Tanya mak dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kadang-kadang tuan-tuan minta maaf cakap nana, kita tak boleh jadi macam tu. Tak kira lah ustaz ke, baru nak start ke. Betul? Kadang-kadang payah. Ni orang-orang hebat ni.

0: bagi keputusan, sepatah dua dulu ketika mana mak dia masih ada lagi, dia hello dulu. Mak, sekian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
1: Allahumma

0: Jom mendengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Dan untuk anda, semoga terus ceria dan juga terus bergembira dan juga terhibur dengan lagu-lagu dan juga mendapat manfaat daripada apa yang diberikan di Nasional FM sentiasa di hati untuk waktu ini. Dan seperti biasa juga, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita pada pagi ini. Mungkin ada yang sedang bersiap-siap untuk ke sekolah, bersiap-siap untuk ke pejabat dan sebagainya. Pastikan kita sentiasa positif dan juga memberikan yang terbaik dengan apa sahaja yang kita lakukan. Setiap hari kita dipenuhi dengan pelbagai ragam, pelbagai kisah, tetapi hidup baru diteruskan. Lakukan dengan terbaik dan saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Semoga kita semua dalam keadaan sihat dan juga ceria-ceria selalu. Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

para pendengar National FM. Daripada saya, Megat Muhammad Zahid dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

0: Assalamualaikum, saya Radio OAG. Only Allah greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri FM, Allah loves y'all.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Fahim.

0: aktif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Klik.
1: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

0: FM ingat sampai bila-bila.
1: Selamat pagi semua guys yang mendengar kita punya gelombang utama 92.6, 95.7 dan juga 107.7 mah.
0: Ya, macam biasalah, ini Selasa 7 Julai 2026, tepat pada waktu ini 6.7 minit. Dan sebentar tadi juga pada 5.56 minit pagi telah pun berkumandanglah azan fardu subuh di daerah Seremban dan juga Port Dickson. Dan hari ini juga merupakan 20 Muharram ataupun 21 Muharram 1448 Hijrah.
1: Ya, teruskan layan Pak Anan juga Ahmad Kok Udago dalam radar pagi sehingga pukul 10 pagi nanti. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: semua, Anjali ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID, yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.
1: Mana lah bayi ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
2: Wan, Wan, apa dia cari tu?
1: Wan tengah cari Dario Wan ni atas mana hilang.
2: Oh, radio. Mana Wan letak?
1: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dengar Dario lah, apa lagi?
2: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ah, ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak Dario.
2: Iyo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
1: Oh,
2: yo.
1: Macam mana?
2: Senang, yo. Wan, Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
1: Lahai kosak ni.
2: Senang, Wan, kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Ya, menikah Femi kat sampai bila-bila.
1: Baiklah, Ma. Kita nak kongsikan sedikit info cuaca menerusi Map Malaysia, Ma.
0: Macam mana tu?
1: Itu ramalan cuaca utama di sekitaran Negeri Sembilan, kan?
0: Okey.
1: Di mana pagi diramalkan hujan di beberapa tempat. Diikuti petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman.
0: Okey.
1: Dan malam pula, Ma, diramalkan hujan di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Jadi, untuk keseluruhannya, kemungkinan, kan, akan berlakunya ribut petir di beberapa tempat, iaitu utamanya di kawasan pendalaman.
0: Saya dah tahu rapatan kenapa masing-masing sodeh lah ini, kan.
1: Kenapa?
0: Cuaca pun macam nak hujan diramalkan. Sebab tadi Portugal kalah.
1: Oh, itu kesan hebat.
0: Ronaldo dah out from the World Cup, orang kata.
1: Oh, sodeh. Borik hati nak ni. Boleh jendak kita kalah awal. Awal bonah kalah kat suku akhir. Kenapa kalah sebelum masuk suku akhir lah.
0: Pusingan 16. Jadi sebenarnya dia telah pun kalah kepada pasukan Spain, di mana Spain mendahului Portugal dengan jaringan 1-0 lah. Dan juga jaringan tersebut dijaringkan pada minit-minit akhir daripada Merino pada minit ke-91. Sangat dramatik.
1: Awak lain game tu, Mah?
0: Saya tak layan.
1: Tengah highlight lah.
0: Tapi saya bangun, saya colik mata, tengok. Alhamdulillah.
1: Alamak. Rupanya kat sini kita ada anti Portugal.
0: Okey, dan hari ini pun juga ada perlawanan lah. Pukul 8 pagi USA menentang Belgium. Jadi boleh saksikan kat mana tu?
1: Boleh tengok di RTM Click ataupun di Sukan Plus. Yang paling penting, RTM jadi penyiar rasmi untuk FIFA World Cup 2026. Negeri FM ingat sampai
0: bila-bila. Bila-bila. Masih

0: bohong kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata, berbuka, dia sambil makan, dia buat tampi, atu. Kau nak berbuka, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah, kau lapar je, kata.
1: Ya, pote-pote itu kan, ha, jangan nak berlari-lari kau, cetan. Itu pun lari-lari nyuruh kau. Ha, kau ni bantai dia pote kan, duduk dia diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

Saya Afif. Aku nanti dengan nama handphone waktu bawa kereta. Bahaya tau. Ingat ya, uang dan kesayang. Pesanan ini ikat daripada saya Afif, budak umur 4 tahun. Jadi FM ingat sampai beria-ria. Alah, teman-teman.

0: Dengar Fem ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, Mal. Nanti pukul 7 kita akan mana, Mal?
0: Ay, macam biasalah. Kita nak dengar berita. Pertama 7 pagi daripada pusat berita radio RTM Kuala Lumpur.
1: Ya, layan berita dulu yang paling penting. Berita yang sahih hanya di RTM. Dan selepas berita, layan balik panan juga, Mal, untuk jam yang kedua dalam
0: macam
1: pagi.
0: Terus kekal 92.6 di Negeri FM. Ingat sampai
1: bila-bila.

0: One World.
1: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Terima kasih mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
1: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
2: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai skamer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang. Kemuncak pusingan 32 kini tiba. Inilah peluang terakhir buat gergasi dunia merebut tiket ke pusingan 16 terbaik. Saksikan perlawanan secara langsung Sabtu 4 Julai. Australia menentang Mesir. Grandstand 1 pagi, sepak mula 2 pagi. Argentina menentang Cabo Verde. Grandstand 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Colombia menentang Ghana. Grandstand 8.30 minit pagi, sepak mula 9.30 minit pagi. Siapakah yang akan terus kekal beraksi? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

0: dengarkan siaran di FM segmen Rada Pagi sehingga pukul 10 aman dengan Pak An Teman.
1: Ya, betul tu kan, dah selesai utama 7 pagi tadi kan, sambung balik bersama Pak An juga makan udara untuk jam yang kedua dalam Rada Pagi.
0: Ya, jadi ini Selasa 7 Julai 2026 bersamaan dengan 21 Muharram 1448 Hijrah.
1: Ya.
0: Dan pastinya kita pun akan kongsikan macam-macam info kepada anda lah, lebih-lebih lagi mengenai World Cup, juga info-info menarik pun ada.
1: Ya, kan, mungkin ada info-info yang terkini kami kongsikan, dan mungkin juga kan pendengar-pendengar juga boleh teman kita mah nak kongsikan info-info cuaca, info trafik ataupun apa-apa kisah untuk pagi ini. Terus WhatsApp kami di konti di talian
0: 0126 03 06 03.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Hai, saya Ziai.
2: Hai, saya Ziki.
1: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah Taman Tuan Kejap Pak. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
3: 92.6, 95.7, 107.7.

0: Ya, pendengar FM ingat sampai bila-bila.
1: Ya, pendengar-pendengar semua yang mendengar sekarang ni di 92.6, 95.7 dan juga 107.7.
0: Fan, sekejap lagi kita ada perlawanan lah. Macam besok sampai konti ni, kita best juga. Kita boleh tengok perlawanan FIFA World Cup.
1: Siapa lawan mah next mah?
0: Lepas ni kita akan lihat pasukan USA menentang Belgium pada pukul 8 pagi. Dan esok pagi 12 malam akan ada perlawanan Argentina menentang Egypt. Mo Salah lawan Messi pula kan.
1: Ini memang game-game ni, tak lama lagi ni kan.
0: Dan quarter final setakat ini France akan menentang Morocco pada Jumaat 10 Julai jam 4 pagi. Manakala Norway akan menentang England lah pada hari Ahad 12 Julai pada jam 5 pagi pula.
1: Itu dia kan, perlawanan-perlawanan dah semakin tight, dah semakin sengit. Sebab kita dah masuk round off suku akhir. Jadi kepada anda semua kan, standby lah pasukan-pasukan anda. Kalau ada cerita-cerita yang best nak kongsi dengan Pak Nan juga, boleh terus masuk kami di konti kan, Ma. Agak-agak lah, Ma, ramalan untuk tahun ini World Cup 2026. Siapa, Ma, yang akan menjulang piala?
0: Tapi kalau kita buka sosial media, Pak Nan, ramai yang mengatakan pasukan Perancis, mereka akan menang lah. Sebab tengok dari segi mereka punya attacking, tiga-tiga pemain kat depan tu. Ada Olise, ada Dembele, ada Mbappe.
1: Dahsyat. Masa kan saya tengok Sukan Plus pun, kalau live France lawan kan, apa kata tu, saya tengok mungkin chances untuk France mara sampai final tu tinggi ya, Mak.
0: Betul.
1: Sebab tengok tim France yang paling sedih, France, kalau bagi saya France dan juga Norway lah.
0: Sebab kalau kita tengok kan, perlawanan USA dan Belgium ni juga menentukan siapa yang akan menentang Spanyol pada peringkat quarter final. Jadi contohlah, kalau France menang Morocco di quarter final, Spain juga menang, mereka akan bertemu di semi final. Perlawanan yang sengit juga sebenarnya kan.
1: Betul-betul, bukan main-main.
0: Itu tak main-main kan. Tapi untuk pergi ke final tu pun, dia macam sedikit sama-sama lah. Untuk
1: betul
0: saya
1: lah. Chances dia mungkin ada, mungkin tak ada.
0: Boleh jadi pasukan England juga. Sebab kalau kita tengok, It's Coming Home pun macam
1: kan, sebab kita tengok macam untuk tahun ini kan, sedar tak sedar, sebenarnya banyak tim-tim yang unfamiliar ataupun kita tak target pun ramalan dia yang akan pergi mara, dia mara sekarang ke
0: seperti ini, Norway lah kan. Seperti Norway menang dengan tu. Brazil semalam 2-1.
1: Norway
0: sangat tak dijangka.
1: Lepas tu tim yang kita sangka pula kalah, macam contoh Brazil,
0: Portugal tadi pagi kan.
1: Itu kita macam okay, USA pun tak lama lagi nak tengok macam mana game dia pula kan.
0: Betul.
1: Okay, apa-apa pun, kalau pendengar-pendengar semua nak layan World Cup secara online, mudah saja, Mak, boleh download di RTM Click, sebab di situ betul-betul percuma.
0: Sekarang ni jom kita layan Satu Harapan daripada Jacqueline Victor, hanya di
1: Radar Pagi.

Hai semua. Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila mah.
1: Mm-mm.
0: Kita ada cerita pagi ni mah kan, di mana Malaysia rekodkan hampir 40,000 kes denggi. Untuk tahun ini saja.
1: Tepuk.
0: Itu dia daripada KKM kan.
1: Yo.
0: Jadi makan nak cerita di mana denggi. Jadi untuk purata ni lah. Keseluruhannya hampir 15,000.
1: Masya Allah.
0: Kes denggi di Malaysia mak kan.
1: Okay.
0: Jadi nak bagi tahu di mana kita ni kena jagalah kebersihan rumah kita, tempat kerja kita kan. Semua tahu tempat-tempat pemilikan nyamuk Aedes ni macam mana. Dekat tayar, dekat pasu bunga.
1: Yo, ayam bertakung kan.
0: Ayam bertakung mak. Kan kadang-kadang tempat-tempat yang orang kata banyak-banyak semak pun sama juga. Betul. Kan kita kena cegah benda tu awal lah kan. Sebab nak bagi tahu kan, Kementerian Kesihatan juga akan meneruskan projek melepaskan nyamuk berwolbachia, terutamanya tempat-tempat yang banyak mempunyai kes tinggi. Wow. Di sini untuk mengurangkan nyamuk-nyamuk
1: denggi
0: yang membiak. Okay. Jadi kan perlu diingatkan juga untuk mengambil masa sekurang-kurangnya 15 minit seminggu untuk mencari dan mencegah tempat pembiakan nyamuk Aedes seperti pasu bunga, bekas air, tandas sekolah air dan macam-macam lagi yang mempunyai tempat air yang bertakung ataupun tempat air yang tersumbat.
1: Jadi dekat sini kita boleh belajar lah, kalau kita duduk rumah tu tak kisahlah ibu ataupun bapa ataupun anak-anak, boleh tolonglah petang-petang untuk kita lakukan pembersihan. Kita tengoklah rumput tu banjar potong. Janganlah kita biarkan halaman rumah tu macam tu je.
0: Macam apa tu? Apa pernah kena denggi mah?
1: Saya tak pernah, alhamdulillah lah. Saya kalau ada nyamuk denggi saya tepuk lah macam ni pan.
0: Pak.
1: Memang
0: tak bagi can je guys.
1: Tak bagi can guys.
0: So jadi, kita tahu kan sebenarnya lebih elok kita mencegah dulu kan, kemas tempat-tempat yang sama-sama sama.
1: Betul.
0: Kita takut terkena jiran-jiran kita, adik-adik kita, kita risau lah.
1: Mana tahu kalau halaman rumah kita cantik, bersih, boleh menang award bulanan tu. KRT taman tu kan.
0: Tapi benda tu berusul lah mah.
1: Kan?
0: Saya pun nak taman saya nantilah. Cakap kan, kita buat ni lah annually dah, setahun sekali. Rumah paling bersih.
1: Tak pun kita buat 12 kali pun okey.
0: Cantik.
1: Barulah orang semangat.
0: Nak kemas rumah, nak kemas suasana, nak kemas taman.
1: Yo, jadi pada jiran-jiran Pak An tu tengoklah rumah yang bersih ke tak tu kan. Okey. Jadi bagi anda semua terus kekal di Siaran Negeri FM. Ingat sampai
0: bila-bila.